Helai-helai bayanganmu daripada Ali Sobri. Baik, sepanjang pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi ni, saya nak siarkan lagu-lagu tahun 80-an. Mungkin saudara masih ingat dengan lagu-lagu yang saya siarkan ini. Mungkin ada di antara lagu yang tidak begitu popular tapi membangkitkan kenangan dan nostalgia. Kadang-kadang tiba-tiba kita dengarkan lagu, sesebuah lagu tu kan, teringat pula lagu ni. Lama tak dengar. Dulu-dulu suka dengan lagu ni. Inilah dia, Radio Klasik tempatnya. Baik, daripada Pak Long Krau, tahun 80-an katanya, atau lebih tepat tahun 1981, adalah tahun yang paling bertuah buat keluarga. Tarikh 7 Januari 1981 tidak akan saya lupakan. Tarikh yang mengubah seluruh kehidupan. Kami mula masuk tanah rancangan Felda, Besaud, Sungai Perak. Dari Bendang ke Ladang Sawit. Itu dia kenangan tahun 80-an. Terima kasih Pak Long Krau. Kenangan yang cukup indah. Boleh tulis dalam Adila, boleh panjang-panjang sikit. Nanti boleh kita siarkan menerusi aku, dia dan lagu. Seronok sebenarnya bila cerita tentang tanah rancangan, tentang Felda dan sebagainya. Jadi kepada saudara yang mungkin ada kisah-kisah menarik pada tahun 1980-an, dari tahun 80 sampai tahun 89, boleh kongsikan dengan saya menerusi talian WhatsApp kami ataupun Facebook, ataupun terus saja ke live TikTok Radio Klasik pagi ni. Lagu daripada OG, daripada Fauziah, Datuk Ahmad Daud dan Abby Saiful, Rela Menanti. Dan selepas itu Aman Shah, Adikku Pandai Menari.

8:16 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik, yang dah sampai ke tempat kerja nak memulakan tugas. Semoga dipermudahkan tugas saudara hari ini. Dan yang dah dengarkan cubit-cubit manja tadi dah boleh keluar dari dalam kereta, dah bersarapan pun. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memberi sokongan. Dan yang kepada saudara yang singgah ke TikTok Live pagi ni, terima kasih ramai sekali. Dan terima kasih juga yang hantarkan kenangan tahun 80-an. Mila Carmila Ros, salam dari Setapak katanya. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan kita yang hadir cerita-cerita tentang tahun 80-annya. Mat Pining katanya pada tahun 86 baru habis SPM. Jadi bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kenangan-kenangan saudara pada tahun 80-an? Bolehlah cerita-cerita sikit. Masa tu bertugas di mana ataupun baru dapat kerja, tengah belajar, dan juga macam mana dengan fashion-fashion waktu itu. Ada yang cerita dekat saya di TikTok ni, kalau saudara nak dengar ataupun nak baca cerita-cerita mereka. Ada yang jadi pelakon pada tahun 80-an dulu, pelakon RTM, pelakon tambahan, masa ada uji bakat dan sebagainya. Seronok baca cerita-cerita mereka. Ramli Monceh juga pada tahun 1982 katanya mula kerja sebagai penjawat awam, dan 1987 kekasih hati saya kahwin dengan orang lain. Oh, sedihlah pula. Faizah Ali, tahun 85 baru habis SPM. Baik, terima kasih banyak-banyak rakan-rakan yang lain yang kongsikan dengan kami cerita-cerita menarik ya. Nanti saya bacakan lagi yang ada di talian WhatsApp pula, yang ada di TikTok. Saudara boleh singgah dan baca juga kenangan-kenangan mereka, di samping saudara kongsikan kenangan-kenangan saudara. Teman untuk teman di seberang, dan selepas itu Datuk Malik Rizwan, pilih satu antara dua. Pilih saja Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Pilih satu antara dua daripada Datuk Malik Rizwan, seperti yang saya katakan tadi. Pilih saja Radio Klasik. Tak perlu pilih yang lain-lain. Sudah pun 8.25 minit pagi ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Pak D juga, Rosli Sulaiman, Mama Kin, Mel Aman, yang kongsikan dengan kami cerita tentang tahun 80-an dulu. Jadi kepada saudara, boleh juga tulis kisah-kisah saudara menerusi ruangan Aku Dia dan Lagu Adila. Mungkin ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita zaman kanak-kanak dan sebagainya. Ini daripada salam dari Rawang, tapi saya tak dinyatakan namanya, tapi ada kenangannya. Saya tahun 80-an duduk di Kajang. Rutin petang kami akan main bola depan rumah. Pagar depan jadi tiang gol. Kalau dahaga, masuk dalam rumah saja dan minum. Kadang-kadang ibu kawan-kawan sediakan kuih suruh makan. Bukan satu kaum ya, tapi ada semua kaum dalam geng taman tu. Dan ibu bapa pun rapat antara satu sama lain. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Hazwa. Encik Hazwa dari Rawang, Hazwa Mahamud. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kenangannya. Inilah kenangan zaman kanak-kanak yang cukup berharga pada kita. Dan yang paling penting sekali, perpaduan antara kita, antara kawan-kawan, antara kaum ketika itu cukup harmoni. Dan sampailah sekarang kita bawa keharmonian itu. Baik, terima kasih banyak-banyak yang sudi berkongsi kenangan. Nanti saya bacakan lagi kenangan-kenangan tahun 80-an. Hari ini untukmu daripada Datuk Khadijah Ibrahim. Dah dengarkan juga Black Dog Bone, Geram. Apa yang buatkan kita geram pagi-pagi ni? Kadang-kadang perangai anak-anak. Mungkin ada juga yang geram di atas jalan raya sebab ada kereta yang potong barisan dan sebagainya. Tapi sabar-sabar selalu, dengarkan lagu-lagu mengkamik kenangan.

0: Harian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: 6 hingga 10 pagi, saudara. Dan waktu sekarang sudah pukul 8.34 minit pagi. Jangan geram-geram. Yang mana yang geram-geram pagi ni? Jangan marah-marah sebabnya. Kalau kita marah-marah, nanti rezeki pun lari. Baik, pakaian ya, pada era tahun 80-an, pakaian wanita selalu mengenakan baju berlengan kembang atau berbahu lebar, berkain labuh, skirt kembang, seluar berpinggang tinggi dan gown dengan potongan yang lebih besar. Warna seperti warna merah terang, biru, kuning, merah jambu dan ungu sering digunakan. Denim, termasuk jaket denim dan seluar denim berpinggang tinggi juga sangat popular waktu itu. Dan bagi lelaki pula, antara gaya yang sinonim dengan era 80-an ini, kemeja bercorak, seluar denim atau seluar panjang berpinggang tinggi, jaket denim dan pakaian yang berpotongan longgar. Dan untuk majlis ataupun suasana lebih formal, suit dengan bahu yang lebar dan tali leher bercorak menjadi pilihan. Tak lengkap gaya 80-an tanpa aksesori. Ada cermin mata besar, cermin mata hitam besar, tali pinggang lebar, jam tangan, rantai, anting-anting besar, juga kasut berwarna-warni sering menjadi pelengkap kepada pakaian. Dan saya rasa trend ini dah kembali popular pada tahun ini. Ada di antara saudara, ada antara kita yang dah mula pakai fashion dulu-dulu dah kembali. Jadi mungkin ada saudara nak cuba, boleh saja. Ada gambar dulu-dulu, boleh kongsikan dengan kami. Boleh hantar ke talian WhatsApp ataupun ke laman-laman media sosial Radio Klasik. Bila ada gambar-gambar lama tu, kami tahulah itulah pendengar-pendengar Radio Klasik yang pada era tahun 80-annya cukup meriah, cukup istimewa. Janganlah bersandiwara, Dato' Elaine Kang. Dan selepas itu, Dato' Syed Sobri mendendang lagu Cinta Yang Terhumban.

Mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasburn Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI, Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputera disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
0: Biarlah masa lalu menjadi puisi yang pernah kita tulis. Indah untuk dibaca semula, tetapi tidak perlu kita tulis pada halaman yang sama. Tidak semua kenangan harus kembali menjadi kenyataan, saudara. Ada yang cukup menjadi bisikan lembut yang mengingatkan kita tentang siapa kita dahulu. Sesungguhnya, biarlah kenangan itu menjadi satu pengajaran, menjadi satu pelajaran, dan kenangan itu menjadi kenang-kenangan selamanya. Baik, kalau tadi saudara dah dengarkan namamu di hatiku, selalu saya tanyakan nama siapa yang ada di hati saudara. Dan saya percaya nama-nama yang ada di hati saudara itu adalah nama-nama mereka yang tersayang dan nama-nama yang sentiasa ada dalam doa-doa saudara. Baik, saya nak pilih nama ini. Nama yang mungkin agak modern, nama yang cukup popular pada tahun 90-an dulu. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Wicitra. Namanya Mira Idora. Sebenarnya Mira Idora ini mungkin diambil dalam nama ini tercatat dalam novel Mira Idora. Judulnya Mira Idora juga. Dan menerusi novel Mira Idora, karya Khadijah Hashim, itu juga diterbitkan sebuah filem yang judulnya juga sama, Mira Idora. Kita dengarkan, ini dia lagu daripada kumpulan Wicitra yang mengambil nama Mira Idora tersebut. Bukan tentang filem ataupun tentang novel tersebut, tetapi hanya mengambil nama Mira Idora tu saja saya rasa. Baik, kita ada juga Datuk Sharifah ini selepas itu dengan lagu Terbang Helang.

Berapa kali kita ditipu ataupun kita tertipu baru kita sedar yang kita sudah pun ditipu? Berapa kali agaknya kita tertipu apabila kita sedar kita dah ditipu? Baik, hati-hati dengan scam ya. Scammer memang merata-rata dan pelbagai cara mereka lakukan untuk menipu orang lain. Baik, saya sebenarnya nak kongsikan dengan saudara berkenaan dengan pembaziran air. Adakah saudara perasan yang di rumah kita kadang-kadang pembaziran berlaku tanpa kita sedari? Paip yang dibiarkan terbuka ketika kita memberus gigi, mandi terlalu lama, mencuci halaman menggunakan hos air yang keluar sangat laju, ataupun menjalankan menggunakan mesin basuh dengan muatan yang sedikit. Tetapi semuanya boleh dielakkan dengan perubahan tabiat yang mudah. Mulakan dengan melihat semula cara kita menggunakan air di bilik mandi, dapur dan kawasan luar rumah. Tak perlu tunggu bekalan air berkurang untuk kita mula berjimat ya. Jadikan penggunaan air secara berhemat sebagai kebiasaan setiap hari. Jadi kita jimatlah mana yang perlu. Berjimat sebelum habis, beringat sebelum kena. Bila Senja Menjelma, lagu ini daripada Junainah M. Amin, dan selepas itu kita dengarkan gandingan Sakura dan Halil Chi, Cintaku Padamu.

Ingin ku sandarkan harapan. Lagu ini saudara nyanyian Nora Niza Idris, penyanyi asal lagu Ingin Ku Sandarkan Harapan. Lagu ciptaan Tan Sri Dr. Ahmad Nawab dan lirik oleh Jui. Selepas Nora Niza Idris merakamkan lagu ini, kemudiannya lagu ini dirakamkan semula oleh Hetikus Endang. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Seawal pagi lagi dah pun bersama-sama saya dalam sajian klasik dan hampir ke penghujungnya. Selepas ini saudara akan ditemani oleh Nora Muhammad Yunus menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Jangan lupa lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik akan ke udara pada pukul 11 pagi menerusi ruangan Nostalgia di Klasik. Baik, sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara dan terima kasih juga atas kasih sayang yang diberikan. Terima kasih atas pertemuan ini. Semoga pertemuan ini mendapat sedikit sebanyak manfaat dan kita akan jumpa lagi pada waktu-waktu mendatang. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Komes. K-O-M-E-S. Komes. Komes adalah bulu yang tumbuh di antara bibir bawah dengan dagu atau kumes.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Melodi Klasik.
1: Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar di kedai lama. Indah kenangan zaman berkasih. Bila terkenang, tersenyum semula. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Alhamdulillah, dapat bersua kita lagi untuk Melodi Klasik hari ini pula, hari Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sehingga pukul 2 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Pastinya dengan lagu-lagu yang akan menggamit kenangan saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini. Sebelum kita bersama-sama dalam slot promo dari TV2, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu joget nyanyian Roziana Baharudin, joget selendang bunga cempaka. Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti yang Nura janjikan, saudara, waktu ini untuk seketika kita akan bersama-sama dalam satu slot promo dari TV2. Dan hari ini telefilm yang akan kita dengarkan yang berjudul Tabik Tuan akan disiarkan pada malam ini ya, pukul 9 malam di TV2. Dan di depan Nura sekarang ni di konti ada dua orang pelakon, pelakon daripada Tabik Tuan, pelakon hebat ni, iaitu Syahrul Nizam dan juga yang ni bakal pelakon hebat Reza Rafenji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat eh? Ceri nampak?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Mungkin boleh kongsikan secara ringkas apa yang menarik tentang telefilm Tabik Tuan ni? Siapa nak jawab?
2: Okey. Sebab disebabkan kami berdua je. Kehilangan kita punya partner kita tadi. Dan tuan director kita Syam JR. So saya buka cerita lah.
0: Sila.
2: Buka cerita. Tabik Tuan ni sebenarnya menceritakan tentang pengorbanan seorang bapa dalam keluarga dia, dan disebabkan kesibukan dia dengan urusan kerja dia, iaitu sebagai pegawai polis apa ni ini, sampai anak dia beranggapan bahawa dia dibiarkan, diabaikan. Jadi di sini ialah konflik tentang perasaan anak tu sendiri. Cerita Tabik Tuan ni di mana kefahaman ataupun anak tu sendiri yang dia beranggapan bahawa bapa dia disebabkan kerja yang terlalu sibuk, yang tak ambil peduli pasal keluarga, dia terabai. Jadi di sinilah konflik timbul.
0: Itu dia sedikit tentang Tabik Tuan eh. Dan dalam cerita ni siapa? Reza Rafenji berlakon sebagai ASP Hanif semasa muda.
3: Ya, betul.
0: Dia konflik kan antara kejaya dengan keluarga. Jadi apa yang penonton boleh dapat daripada watak ini?
3: Watak ni penonton boleh dapat emotional.
0: Emotional eh?
3: Macam mana karakter tu develop, karakter daripada seorang kanak-kanak yang ceria tapi bertukar menjadi kanak-kanak yang pendiam, selalu bersendirian disebabkan ada konflik dan juga tomahan orang kampung terhadap familinya.
0: Apakah agaknya tomahan tersebut yang boleh membahayakan murung tu?
3: Murung disebabkan bapaknya selalu tak ada dekat rumah.
0: Kurang kasih sayang ke?
3: Kurang kasih sayang. Rasa tak dihargai oleh bapaknya. Mungkin semasa Hanif ambil anugerah pun bapaknya tidak datang.
0: Kat situlah mulanya.
3: Ya, betul. Bapaknya pun tak belikan kelengkapan. Bapaknya pun tak belikan kelengkapan sekolah.
2: Tapi bukan ke perasaan tu biasanya ke apa ni budak-budak apa ni apa orang cakap Gen Z kan. Dia rasa orang tua dia macam tak ambil peduli je. Mungkin dia sebab sibuk. Itu kan ni budak-budak Gen Z ni lain macam sikit lah.
3: Gen Z ni macam perlukan kasih sayang lagi.
0: Kalau sebenarnya boleh, dia perlukan kasih sayang tapi dia orang ni ego.
2: Kan. Itu masalahnya kan. Dia orang tak fikir kan zaman apa ni apa semua pakai duit, gerak pakai duit, apa semua pakai duit. Kan. Kau nak apa nak buka pintu pun semua masuk kena duit.
3: Betul.
2: Kan. Jadi kena faham-faham lah Gen Z.
0: Dah lari dah cerita ni. Okey, balik kepada Tabik Tuan tadi tu. Watak ASP Hanif tu semasa dewasa kan. Reza berlakon sebagai?
3: Sebagai flashback.
2: Hanif remaja lah. Hanif remaja. Sekolah.
0: Dan bapak yang tadi?
2: Masa Hanif remaja, dia berpangkat corporal Firdaus. Di mana dia ada kerja-kerja yang apa ni macam special brand punya kerja lah. Kerja-kerja yang di luar kawasan yang memerlukan
0: selalu tak ada lah
2: lebih masa. Di situlah konflik dia, anak dia rasa.
0: Itu yang Hanif dan bapanya Sarjan Major Firdaus tu menjadi nadi cerita untuk Tabik Tuan ni kan. Jadi apa keistimewaan hubungan mereka sebenarnya?
2: Dia konflik dia memuncak bila mak kepada Hanif ni apa ni atau isteri ni meninggal accident. Bapa dia ditangkap di reman disebabkan ada apa ni,
3: tembakan,
2: accident, apa ni, kemalangan, kematian orang awam masa apa ambush yang dibuat oleh bapa dia tadi. Jadi di situ konflik dia timbul. Maksudnya mak dia mati, dia dalam keadaan yang trauma. Di situ yang apa ni, maksudnya dia menolak dan dia menyalahkan bapak dia atas kejadian tu.
0: Kesian Hanif. Dia tinggal seorang lah.
2: Tinggal seorang.
0: Baik, kita ada lagi nak tanya, tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aida dan Jamalia, Berkawan.

0: 10.24 minit pagi waktu ini, saudara dan saudara masih dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita masih lagi dalam slot promo dari TV2 hari ini dengan telefilm yang berjudul Tabik Tuan. Dua orang pelakonnya ada di konti bersama-sama dengan Nura pada waktu ini, Syahrul Nizam dan juga Reza Rafenji. Tadi dah cerita sikit dah tentang cerita Tabik Tuan ni. Mungkin boleh cerita tak cabaran terbesar melakukan watak masing-masing?
1: Saya cabaran saya tak adalah. Sangat cabaran saya, saya terpaksa korbankan janggut.
0: Kenapa tu?
1: Sebab apa ni, watak polis yang yang setahu kita ataupun kefahaman kita, dia tak boleh ada janggut.
0: Yeah,
1: dia
0: kena bersih.
1: Maksimum dia misai lah. Jadi bila nak syuting ni, saya kena pastikan bahawa saya apa ni tak ada penggambaran lain yang akan lari kunti. Di situ pengorbanan saya yang terpaksa saya buat. Selain pada watak tu yang dikorban, apa ni, yang berkorban, saya sebagai pelakon yang kena bawa tu kena korban jugalah. Alamak, apa ni, aku drama, ada drama lain tak? Cek. Tak ada. Okey, kena kontikan tu. Tapi bila dah buat jadi konti tu, bila nak shoot tempat lain, terpaksalah pakai akun apa ni,
0: janggut palsu.
1: Janggut palsu pedas sekali. Terpaksa sebab ada sikit kan. Seksa lah.
0: Itulah cabaran.
1: Cabaran saya selepas dan semasa penggambaran lah.
0: Janggut
1: lah, aduh. Konti. Sebab kita kerja ni kadang-kadang akan melibatkan apa ni, dalam satu-satu masa kita ada terlibat dengan drama lain. Jadi bila terlibat dengan drama lain ni, konti kita kena jaga.
0: Betul.
1: Bukan cakap satu drama ni, drama lain pun kena jaga juga. Kalau tidak, blacklist ni.
0: Baik. Reza, ada tak cabarannya?
2: Reza punya cabaran mungkin dalam segi berlakon lah kot.
0: Kenapa tu?
2: Sebab cerita ni memang main dengan emosi. Memang main dengan emosi.
0: Ada rujuk mana-mana tak untuk memainkan emosi tu dengan baik?
2: Reza selalunya rujuk dengan Reza punya teknik lah. Selalu teknik yang diajar oleh guru-guru Reza. Cara untuk kita nangis dengan cepat.
0: Nangis dengan cepat.
2: Refresh memory dengan cepat.
1: Izzah, kau cakap kau anak polis kan?
2: Ya, betul. Saya anak.
1: Adakah apa watak kau ni sama dengan kehidupan
0: sebenar?
2: Dulu sama.
1: Sama juga lah. Jadi tak ada lah. Kau tak payah nak rujuk. Aku dah ada dia punya development of character, perasaan, emosi tu. Kau keluar kan? Rival kan? Ni macam cerita aku je kan?
0: Senang lah kan?
1: Tak payah nak rujuk je dah.
2: Saya selalu ikut bapak saya. Selalu ikut bapak. Ikut
0: lah. Balai?
2: Kepik je dengan bapak.
0: Agak rapat lah
1: dengan
0: bapak.
1: Pergi buat apa ni, serbuan pun kau ikut juga.
2: Kan? Cuma yelah, saya jenis yang rapat dengan bapak saya. So saya macam tak rasa sangat. Tapi bab disiplin tu saya rasa lah. Sebab yelah, mungkin
1: anak poli.
2: Anak poli. Ya,
0: betul kan. Disiplin kena kuat.
2: Gen Z mana tahu apa-apa.
1: Ni saya cakap pasal masalah Gen Z ni. Korang ni korang ni apa ni, tak fikir pasal orang tua, kesusahan orang tua. Fikir korang punya apa ni, masalah je kan. Jadi cerita ni sebenarnya, cerita ni kita kena apa ni, bagi galakkan anak-anak Gen Z ni tengok. Sebab apa, biar dia tahu, oh apa ni, walaupun mak apa aku ni sibuk, jangan fikir mereka abaikan aku. Sebenarnya sibuk ni sebab dengan tekanan kehidupan sekarang ni lah. Ada yang ibu bapa terpaksa kerja dua kerja.
0: Ambil kerja yang biasa ni.
1: Ambil apa, jadi e-hailing lah, ataupun kerja di restoran lah, terpaksa disebabkan tekanan kehidupan sekarang ni kan. Jadi mesej yang sampaikan ni, kena naik gaji lah.
0: Belok
1: naikkan gaji itu, insyaAllah.
0: Dan telefilm Tabik Tuan ni banyak menyentuh tentang pengorbanan seorang ayah kan sebenarnya. Mengapa tema ini penting untuk diketengahkan kepada penonton, khususnya kepada orang muda lah.
2: Ini bagi Reza lah sebagai Gen Z. Mungkin generasi Reza tak nampak lagi. Sebab inilah kita belum jadi ayah lagi kan.
0: Berapa umur Reza?
2: Jadi sekarang saya 17 tahun.
0: Muda sangat. Betul.
2: SPM tahun ni.
0: SPM tahun ni.
1: Anak siapa yang SPM tahun ni?
0: Okay. Baik. Okay.
2: Mungkin yelah, kita orang tak nampak pengembangan tu lagi. Tapi mungkin dengan adanya cerita ni ataupun drama ini, dapat membuka mata generasi-generasi macam saya kat luar sana.
1: Cakap macam skema sikit. Gen Z tak macam ni tau.
2: Saya Gen Z yang
1: memang dah nak pulih dah.
0: Betul. Teratur kan. Baik. Kalau dari Syarunisa pula?
1: Saya okey, siapa yang patut melihat apa ni tabik tuan ni kan? Kadang-kadang dalam tabik tuan ni bapanya itu apa ni Corporal Fidau ni dia sanggup berhenti kerja. Sebenarnya dia nak berhenti kerja sebab apa? Dia takut anak dia hilang. Ah, dia tengok anak dia dah macam tersasar ataupun balik muka lebam
0: semua kan.
1: Jadi so aku kena berhenti kerja ni. Tidak anak aku hilang, tapi isteri dia kata apa ni biar hilang sekarang, jangan hilang masa depan dia.
2: Betul.
1: Kan? Maksudnya masa depan dia penting. Kan? Biar betul. Mungkin dia tekanan sekarang ni, tapi untuk masa depan dia, adakah apa ni kita nak biarkan begitu saja? Betul. Maksudnya dia adalah apa ni perasaan begitu, maksudnya anak-anak dia macam mana dia nak betulkan perasaan anak dia. Jadi paham-paham je lah jadi pengumuman bapa ni kita kena hormat, kita kena fikir. Betul. Jangan fikir apa ni temuluk sendiri je.
0: Okey, sebagai penutup, okey, ya. Kenapa wajib pendengar Radio Klasik dan pendengar yang sedang dengar waktu ini dan juga penonton untuk tonton dan saksikan Tabik Tuan malam ni? Kenapa, Reza?
2: Satu, cerita ni sangat best. Kedua, sangat emotional. Ketiga, banyak mesej yang boleh disampaikan dalam cerita ni. Itu je. It's that simple je. It's that simple.
0: Okay. Okay ni. Cara ni tau. Kenapa?
1: Kena tengok sebab saya ada kat situ.
0: Ya, je. Betul.
1: Satu. Lepas tu kita ada Fiza Halim. Kita ada Reza, orang baru. Yeah. Kita ada pelakon-pelakon lain, Amirul, apa semua, apa ni, Pablo.
0: Ramai.
1: Ramai. Nak kata ramai, tak ramai lah. Tapi penceritaan itu sendiri yang merebitkan bibit-bibit pengorbanan, perasaan dan perlu ditonton oleh generasi sekarang ni.
0: Dan yang penting pengajaran di hujung cerita tu kan, sebenarnya jadi kena saksikan malam ini saudara, telefilm Tabik Tuan di TV2 pukul 9 malam. Jadi terima kasih kepada pelakon Tabik Tuan, Syarul Nizam dan juga Reza Rafenji kerana hadir untuk slot promo dari TV2. Jumpa lagi insyaAllah.
1: Terima kasih DJ Nora.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih atas jemputan. Ya, insyaAllah kita berjumpa lagi.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Wah, terima kasih Sunny Sahuri dengan lagu yang berjudul Joget Lambak. 10.41 minit pagi, 10.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Alice Sound, Apa Buat Tak Jadi. Lagu oleh E. Amy Sola, lirik juga dari E. Amy Sola. Terus kita dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Sebelum 45 minit pagi waktu ini dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Adik Nura?
0: Sihat, Alhamdulillah. Nura Ain sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Pasti ada yang menarik dari DCM Herbs Legacy kan pagi ni. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh buat semua pendengar setia Radio Klasik di seluruh penjuru tanah air. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua pagi ni? Harapnya semua dalam keadaan sihat walaupun sekarang cuaca kita tak menentu kan. Kadang hujan, kadang panas dan paling merisaukan jerebu yang tengah melanda negara kita sekarang ni kan. Memang terasa kelabu je pandangan kan. Hidung mula pedih, tekak mula kering. Jadi bila jerebu datang, bukan setakat udara tercemar tapi kesihatan dalaman kita pun boleh terganggu. Tapi nak buat macam mana kan? Udara ni kita kongsi bersama-sama. Nak elak terus memang tak mampu tuan-tuan. Yang kita mampu jaga adalah tubuh badan kita sendiri. Sebab itulah hari ini saya nak bawa satu solusi, satu ikhtiar yang makin ramai orang cuba dan ramai yang dah jatuh cinta, iaitu tak lain tak bukan pati sarang burung walet perfect 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya gabungan 4 bahan hebat, iaitu sarang burung walet, kita ada madu, delima dan rozal. 4 bahan terbaik dunia yang Allah cipta ini kita gabungkan dalam satu botol kaca berisi padu 325 ml, tapi padat dengan khasiat dan kebaikan. Dan mesin jerebu ni ramai yang fikir alah biasalah tu jerebu, nanti okeylah balik. Tapi tuan-tuan perempuan, sebenarnya kesan jerebu tu bukan hari ini je terasa. Bila kita biar lama-lama tanpa penjagaan dari dalam, itu yang jadi sebab kita rasa cepat penat, kepala rasa berat, sakit, tekak, batuk tak henti-henti. Dan kalau ada anak-anak yang bersekolah, lagilah kena jaga. Bayangkan setiap hari anak-anak kita serut udara kotor pergi dan balik sekolah. Takkan kita nak biar je kan? Kalau kita boleh sapu lotion untuk kulit, kenapa kita tak boleh bagi perlindungan untuk organ dalaman? Sebab itu, Perfine ni bukan sebarang minuman kesihatan. Dia bantu bersihkan usus, bantu pernafasan lebih lancar, bantu naikkan tenaga. Dan paling penting, bantu sistem imun badan kita untuk lawan pencemaran dan virus yang datang dari udara. Tapi bukan itu je. Dalam Perfine ni ada sarang burung walet yang memang terkenal turun-temurun bagus untuk tenaga dan kulit. Orang dulu-dulu ni sanggup simpan sarang burung ni dalam peti besi sebab mahalnya khasiat dia. Tapi sekarang kita boleh minum dengan mudah je dalam sebotol Perfine. Sarang burung ni juga boleh membantu tingkatkan sistem imun kita, bantu pulihkan dalaman wanita. Bagus sangat untuk orang yang kerap letih, mudah sakit, dan untuk wanita lepas bersandin. Tengok mak-mak kita, kadang-kadang sakit urat kan, jalan pun dah perlahan, tangan kebal-kebal, selalu pening kepala. Jadi bila amalkan Perfine, perlahan-lahan rasa perubahan. Dah mula rajin bangun pagi, dah tak sakit tumit, dah mula ada muka pun berseri-seri kan. Okey, ada pula rosel dan ada 5 perfai ni, dua-dua bahan ni power sangat untuk detox. Buang angin dan bagi tenaga juga. Sebab itu ramai pelanggan kongsi, lepas amal perfai seminggu dua, mereka jadi kurang tidur siang. Badan makin bertenaga. Tak adalah lesu je, walau kerja rumah banyak ni yang tak pernah habis tu kan. Bila minum waktu pagi tu, dia bagi tenaga sepanjang hari. Bila kita minum waktu malam, dia bantu kita rasa ringan dan senang tidur sebab perut dah bersih. Saya terus

0: keadaan menjadi lebih serius. Profil tak ubah tekanan darah dan lain-lain secara langsung macam ubat hospital, ha, tapi dia bantu stabilkan fungsi tubuh badan kita ni supaya tekanan darah tu tak tak mendadak naik turun. Ha, akhirnya dia bantu support sistem badan kita untuk lebih stabil bersama pemakanan yang baik dan gaya hidup yang sihat. Dan satu lagi, Perfai ni ada kelulusan KKM lah, dikilangkan di kilang bertaraf GMP dan dikendalikan oleh pengusaha Bumi Putera Muslim orang Melayu kita. Maksudnya kita tahu apa yang kita minum, bukan main beli sebab viral semata-mata. Jadi bila orang tanya, betul ke Perfai ni bagus? Ha, saya tak jadikan bulan dan bintang dekat tuan-tuan perempuan semua. Tapi saya boleh cakap produk Perfai ni dah bantu ramai orang rasa sihat balik, rasa ringan dan rasa yakin dengan tubuh sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Kalau selama ni kita selalu cerita tentang Perfai, ada yang dah pernah cuba, ada yang dah jadi pelanggan tetap, dan tak kurang juga yang setiap kali dengar promosi kita mesti tanya, bila nak buat harga murah lagi? Mungkin inilah jawapan kepada penantian tuan-tuan dan puan-puan. Harga sebenar Perfai ialah RM155 sebotol. Tapi untuk promosi kali ini, kita ada sediakan dua pakej jimat untuk anda rebut. Pakej yang pertama, 3 botol Perfai bernilai RM100. Pakej kedua, 12 botol Perfai bernilai RM300. Promosi ni memang tak masuk akal murahnya tuan-tuan puan-puan. Tapi bukan itu saja, untuk minggu ini kita bagi penghantaran percuma ke seluruh Malaysia tau. Dan terus terang saya katakan, ini bukan promosi biasa. Selama ni kalau beli Perfai, paling-paling pun dapat harga promosi, betul tak? Dapat hadiah percuma atau penghantaran percuma, betul tak? Tapi minggu ini bos kami nak buat sesuatu yang jauh lebih besar untuk pelanggan-pelanggan setia. Kami sedang mencari 3 orang pembeli yang bertuah untuk dihantar ke tanah suci Mekah. Allah Akbar, Mekah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan dapat hadiah biasa, bukan dapat barangan elektrik, tapi peluang untuk menjadi tetamu Allah. Jadi siapa yang memang dah lama nak dapatkan Perfai untuk diri sendiri, untuk mak ayah, untuk suami isteri atau stok satu keluarga, mungkin minggu inilah masanya. Sebab siapa tahu rezeki kita ni kadang-kadang datang daripada jalan yang kita sendiri tak sangka. Jangan tunggu lama-lama, terus catat nombor ni sekarang, 0149882436, 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Call atau WhatsApp terus untuk lock promosi anda hari ini. Baiklah, DJ Nora. Berehat sebentar dan kembali selepas ini.
1: Baik, kita berhibur dulu saudara dengan lagu nyanyian daripada M. Rizal, Abang Beca.

0: 10.53 minit. Pagi waktu ini, saudara, dan kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Silakan, Nurul.
1: Terima kasih, Dede Nura. Baik, tuan-tuan perempuan, kembali semula bersama saya di Ruang Udara Radio Klasik. Tadi kita dah bagi tahu promosi istimewa Perfai dari harga asal RM155 sebotol, dan hari ini kami bukan bawa satu package saja, tapi dua package jimat Perfai untuk anda pilih, iaitu package pertama, 3 botol Perfai bernilai RM100 saja. Package kedua, 12 botol Perfai RM300. Dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Kami juga sediakan kemudahan COD, bayar bila produk sampai depan pintu rumah. Jadi tak perlu ragu-ragu, tak perlu fikir panjang buat tempahan hari ini. Terima dulu puas hati baru bayar. Tuan-tuan perempuan, kalau selama ni anda masih tunggu masa yang sesuai untuk dapatkan Perfai, jangan tunggu-tunggu lagi. Peluang ini terbuka sepanjang minggu ini sahaja. Maksudnya kempen ini start daripada 7 hari bulan hari itu, hari Senin lepas, sampai 11 hari bulan ini, Jumaat ini tahu. Jadi sementara peluang masih ada, jangan sia-siakan. Kalau memang ada niat nak mencuba dan nak rebut peluang yang kami sediakan, buat tempahan sepanjang minggu ini. Mana tahu nama anda yang terpilih dan rezeki anda untuk menjadi tetamu Allah, InsyaAllah. Jadi cepat-cepat call atau WhatsApp HQ kami di talian 0149882436. 0149882436. InsyaAllah tim kami akan bantu uruskan tepahan anda. Baik, kalau zaman dulu orang lama-lama dia minum air rebusan herba, betul tak tuan-tuan perempuan? Sekarang zaman dah moden, tak payah susah-susah rebus dah. Perfai ni lengkap dalam satu botol, ada delima, ada rosa, ada madu dan sarang burung walet. Jadi empat kerangka yang memang berhasiat dari dulu sampailah sekarang. Sebab itu saya selalu ulang, Perfai ni bukan ubat tapi satu ikhtiar untuk kesihatan menyeluruh, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua boleh rasa manfaatnya. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur malam punya nyak. Ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Musim hujan pun jarang-jarang demam dah, ditambah pula sekarang dengan jerebu yang melanda negara kita kan. Memang kita kena lebih prihatin terhadap penjagaan diri. Jadi kalau mak ayah di kampung dah mula rasa tak sekuat dulu, atau anak-anak pula asyik lesu bila balik sekolah, inilah masa paling sesuai nak hadiahkan Perfai. Bukan sekadar minuman, tapi tanda sayang kita pada mereka. Jangan tunggu sakit baru nak peduli, sebab kadang-kadang seteguk Perfai tu boleh jadi asbab esok kembali sihat, ceria dan bertenaga semula kan. Jadi itulah sebabnya Perfai ni jadi pilihan ramai. Bukan sebab nak jadi muda balik, tapi sebab nak kekalkan kesihatan walaupun umur makin bertambah. Jadi hari ini tolong beri peluang pada diri sendiri, cuba Perfai sebagai satu langkah kecil untuk perubahan besar. InsyaAllah bila badan kita ni sihat, kita boleh jalani hari-hari dengan lebih segar, lebih ringan dan lebih gembira. Kesihatan kita ni tuan-tuan perempuan tanggungjawab kita. Hadiah terbaik untuk diri sendiri dan mereka yang kita sayangi. Baiklah semua pendengar Radio Klasik yang saya sayangi, ini dia berita yang paling ditunggu-tunggu ni. Saya nak ulang semula promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga. Hari ini kita buka dua pakej jimat. Pilih pakej yang sesuai dengan keperluan dan terus buat tempahan. Okey, pakej yang pertama, 3 botol Perfai bernilai RM100 sahaja. Pakej kedua, 12 botol Perfai bernilai RM300. Saya ulang, pakej pertama, 3 botol Perfai bernilai RM100. Pakej kedua, 12 botol Perfai bernilai RM300. Dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Dan tuan-tuan perempuan, saya nak ulang sekali lagi berita baik yang saya kongsikan tadi, khususnya buat sesiapa yang memang menyimpan impian dan teringin untuk mengerjakan umrah sebagai tanda penghargaan kepada semua pembeli dan pendengar yang sentiasa menyokong kami sepanjang hampir 3 tahun ini kami bersiaran bersama Radio Klasik. InsyaAllah kami akan menghantar pembeli bertuah untuk menunaikan umrah. Peluang istimewa ini dibuka sepanjang minggu ini sahaja. Dan satu lagi perkara yang saya nak maklumkan, lagi banyak anda membuat pembelian, lagi banyak peluang yang anda miliki. Jadi jangan lepaskan peluang ini, buat tempahan sepanjang minggu ini dan teruskan sokongan anda kepada kami. Siapa tahu mungkin nama anda yang terpilih menjadi tetamu Allah. Jadi untuk tempahan hubungi tim kami sekarang. Okey, aci-aci, abang-abang, kakak-kakak, salin nombor ini 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Itu nombor HQ kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih package yang sesuai. Baiklah, Tuan-Tuan dan Puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa beli perfai, peluang diberi, lagi banyak beli, lagi cerah rezeki untuk ke tanah suci insya-Allah. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan dan tajaan dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

gembira sentiasa, merayu bergaya, menghibur hati kita semua. Dengar itu dia suara Maraka. Oh Maraka, bersuara gembira, kita juga mengikut bersama. Ragam ragu yang permai bergelora, dengar itu dia suara Maraka. Biar kaki tangan

Lagu berjudul Anak Dara, petikan filem Tunang Pak Dukun pada tahun 1960. Itu tadi nyanyian Umi Kalsum dan juga paduan suara. 11.52 minit pagi waktu ini, bermakna nostalgia di Klasik pagi ini akan berakhir sekejap sahaja lagi. Terima kasih kepada saudara, khususnya pendengar tegar nostalgia di Klasik yang dengar bermula pukul 11 pagi tadi. Jangan lupa macam biasa dengar juga nostalgia di Klasik malam nanti pukul 10 malam hingga 11 malam. Banyak lagi lagu-lagu nostalgia istimewa untuk saudara. Ini dia lagi lagu yang menghiasi nostalgia di Klasik pada pagi ini. Lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli. Lagu ini petikan filem Ibu Mertuaku yang berjudul Di Manakan Ku Cari Ganti. Terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Ya, sekejap je dah tengah hari ya. Tak terasa pun dah masuk tengah hari dah. Kalau tadi saudara ditemani dengan lagu-lagu daripada Piring Hitam, lagu-lagu daripada filem-filem Melayu klasik, tapi sekarang kita kembali semula ke zaman lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, lagu-lagu irama Melayu 90-an. Kalau tadi pagi ditemani kopi, sekarang mungkin dah ramai yang cari nasi. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sudah pun menikmati makanan tengah hari saudara. Ataupun ada juga yang masih berfikir-fikir nak makan apa kan. Fikir dulu. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Saudara masih lagi bertemankan saya Nora Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi hingga pukul 2 petang nanti. Ayuh kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada ciptaan sepenuhnya S. Sudarmaji. Lagu nyanyian Dato' Majais, Uda dan Dara. Radio Klasik.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Memang tak mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom sifat online control boleh sebantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Aziz Ismail dengan lagu yang berjudul Kepalsuan. Kepalsuan mungkin boleh bertahan untuk sehari dua, tetapi kebenaran dan ketulusan mempunyai cara tersendiri untuk terbongkar akhirnya. Baik saudara, lagi info untuk saudara pada tengah hari ini, tips berhenti di lorong kecemasan. Kalau tiba-tiba saudara mengalami kecemasan di lebuh raya, jangan risau, jangan panik. Pertama, saudara kena pastikan nyalakan lampu isyarat kecemasan dan letak tanda segi tiga kecemasan. Jaraknya lebih kurang 45 meter ke belakang. Selepas tu, saudara hubungi talian plus line di 1-800-88-00-00. Dan sementara menunggu pasukan plus ronda tiba, saudara dinasihatkan supaya tidak berada di dalam kenderaan. Disarankan untuk menunggu di belakang rel penghadang jalan demi keselamatan bersama. Ayo teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Zaleha Hamid yang berjudul Kerana Pengalaman. Menyusul selepas itu ada A. Talib dengan Kalau Ku Tahu. Semuanya di Melodi Klasik.

Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Datuk Jeffrey Din berpadu suara dengan Aida menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Demi Cinta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Datuk Jeffrey Din sendiri. 12.48 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sama ada saudara dengar menerusi frekuensi ataupun aplikasi RTM Klik yang saudara muat turun ke telefon pintar saudara. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum muat turun aplikasi RTM Klik bolehlah berbuat sekarang. Saudara guna Android ke, saudara guna iOS ke, kedua-duanya boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara betul-betul percuma. Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Nori Nor, Seksa Sebuah Cinta. Dan selepas itu ada Ellie Katz dengan Rayuan di Puncak Genting. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Kelas.
1: Melodi Klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang baru saja menikmati makanan tengah hari saudara. Selamat menjamu selera. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada tengah hari ini, kita teruskan saudara dengan lagu nyanyian daripada Dato' Aisyah, lagu berentak asli berjudul Bahtera Merdeka. Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Datuk Sharifah Aini dan Kadir dengan manis-manis membawa kita ke pukul 1.53 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi hari Ahad nanti pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk Mestika Klasik hari ini bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai gadis manis di muka pintu. Siapa lagi kalau bukan Nadia Ahmad. Nadia telah susun lagu-lagu irama 60-an yang sangat menarik untuk saudara petang ini. Ada lagu M. Bakri, Senyumanmu, Gerhana, Maimun Hussein, ada A. Ramli, Insan Dalam Kenangan dan banyak lagi. Jadi saudara kena terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Komes. K-O-M-E-S. Komes. Komes adalah bulu yang tumbuh di antara bibir bawah dengan dagu atau kumes.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Lagu-lagu irama pop ye-ye terus menghangatkan petang saudara di Mustika Classic.

Gadis manis di muka pintu, mestikah klasik, wajah klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Orang memukat pagi dan petang, mencari nafkah bersimbah peluh. Orang beradat, berhati lapang, menghadapi musibah, tiada mengeluh. Khazanah Pantun Melayu Riau, Dewan Bahasa dan Pustaka 2016. Bertemankan saya Nadia Ahmad menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik bermula 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang telah pun menemani saudara untuk ruangan Melodi Klasik. Ayo berhibur, lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Terima kasih terus setia, jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Berhibur seketika nanti dengan lagu persembahan Maimun Husin, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Dulcet Boys, lagu bertajuk Gerhana. Dan ini lagu rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Senyumanmu, persembahan M. Bakri bersama-sama The Antarctics, semuanya di Mestika Klasik.

0: Asik. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.
1: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

persembahan A. Ramli, Insan Dalam Kenangan. Lagu yang membawa nuansa melankolik dan penuh nostalgia. Menceritakan tentang kerinduan mendalam terhadap seseorang yang telah pergi dan hanya tinggal dalam lipatan memori. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik waktu ini. Dengar menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang setia, layan lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 My TV dan DRTM. Klik menjadikan kami sentiasa nombor satu di hati saudara. Terus berhibur, lagu-lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Kasim Selamat bersama-sama iringan The Swallows. Lagu bertajuk Salam Persembahan. Dan ini lagu persembahan Datin Aziza Muhammad dengan iringan Orkes Nirwana. Lagu bertajuk Malam dan Riang. Terus riang bersama-sama kami di Mestika Klasik.

Lagu yang mengingatkan saya kepada persembahan Nadia Rosie, pemenang tempat ketiga Bintang Klasik 2023 di malam kemuncak Bintang Klasik. Beliau menyanyikan lagu ini, lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Kan Ku Berikan Hati. Terima kasih setia dengan Radio Klasik yang mendengar menerusi RTM Klik, dan yang belum lagi silakan muat turun aplikasi RTM Klik terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sambil dengar lagu-lagu kenangan, apa kata singgah juga ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama saya Nadia Ahmad. Cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur, lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Helen Velu, lagu bertajuk Ku Takkan Lupakanmu, dan lagu ini persembahan Emosman, Di Mana Gerangan. Semuanya di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Mohsin Al-Attas, lagu bertajuk Sunarti yang juga pernah dirakamkan dengan versi berbeza oleh penyanyi Mus Mulyadi dan juga Hetikus Endang. Dan kalau dengar versi nyanyian Mohsin Al-Attas ini, lagunya dinyanyikan dengan cengkok yang berbeza. Dan pastinya lagu ini menggambarkan tentang ungkapan rasa cemburu sekaligus ada rasa kekaguman yang mendalam terhadap sosok wanita bernama Sunarti yang pesonanya cukup memikat ramai jejaka. Itu sedikit mengenai lagu Sunarti. Saudara mungkin ada kenangan dengan lagu ini, boleh kongsikan menerusi nombor WhatsApp kami 0135656128. Terus beri borak lagu seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Laika Filas, lagu bertajuk Sengsara. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Faridah Mansur, lagu bertajuk Cemburu. Terus setia bersama-sama kami, dan waktu sekarang ini 2:37 minit petang.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan S.A. Aisyah, lagu bertajuk Serba Salah Semua Serba Tak Kena petang ni. Kenapa agaknya? Mungkin ada tugasan yang belum selesai. Apa kata selesaikan tugasan itu dahulu, kemudian barulah boleh bersantai-santai saja petang ini. Layan lagu kenangan di Mestika Klasik. InsyaAllah Nadia temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop yeye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an, insyaAllah menjadi halua telinga saudara petang ini. Terima kasih anda pun menghantarkan komentar, ucapan dan segala perkongsian menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Antara nama yang terawal boleh saya sebutkan di sini, ada Jaya Kesuma, hai selamat petang. Amy JB, Kak Rohaya Jack di Kuching, Sarawak, hai selamat petang. Rosnah Yus di Kota Kinabalu, Sabah. Ada Osman Dahan di Ipoh Perak, hai selamat petang. Abang Mak Rock 60 sen macam biasa. Ada Hajah Rusnah di Rumah Rakyat Ampang Tinggi, Kuala Pilah, sambil berehat dengar Radio Klasik. Terima kasih juga yang lain-lain, nanti saya akan bacakan nama-namanya. Kita nak berhibur lagi seterusnya dengan lagu persembahan Datin Orchid Abdullah. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Lekostas, lagu bertajuk Kau Ku Nanti. Dan lagu persembahan E. Halim bersama-sama The Fictions, lagu bertajuk Kan Hilang Nanti. Terus setiap bersama-sama kami di Mestika Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Minit petang waktu sekarang ini, saudara. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad menemani saudara insya-Allah sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih yang setia dengar Radio Klasik sambil memandu, pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan agar selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar dapat dengar Radio Klasik walau di mana juga saudara berada. Terima kasih kerana saudara menjadi antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terus setia, lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu-lagu menggamit kenangan persembahan Dato' Ahmad Jaiz. Lagu bertajuk Mabuk Kepayang dan ini lagu persembahan Fatimah Razak. Lagu bertajuk 1000 Tahun Lagi. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja berhibur dengan lagu persembahan Datin Ifarizan, lagu bertajuk Mari Menari. Dan waktu sekarang ini 3:15 minit petang saudara. Terima kasih terus setia. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:16 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3:18 minit petang. Kuching Sarawak 3:46 minit petang. Johor Baru Johor 4:11 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 4:07 minit petang. Kuantan Pahang 4:12 minit petang. Begitu juga di Kota Baru Kelantan. Di Bandaraya Melaka Melaka 4:16 minit petang. Begitu juga di Seremban Negeri Sembilan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4:17 minit petang. Ipoh Perak 4:16 minit petang. Georgetown Pulau Pinang 4:18 minit petang. Alustar Kedah 4:20 minit petang. Dan Kangar Perlis 4:21 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Hamidah, lagu rakaman tahun 1973, lagu bertajuk Ku Menanti Jawapan. Dan ini lagu persembahan Ismail Harun

0: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Ibarat?
5: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: Saya
6: nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gulur kat kecuk.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Mesti kelas klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, show me sebab tu. Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Mestika.

0: Matematika Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara. Terima kasih terus setia jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor 1 di hati saudara. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Nasir Wahab, lagu bertajuk Mengharap Kasihmu. Dan menanti selepas itu nanti ada lagu persembahan Rahimah Rahim, lagu bertajuk Doa untuk saudara di Mestika.

0: Kan juga ya, Mestika Klasik, sayalah Raja Azura tu. Saya sayang Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman. 94.9 Alustar Kedah.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu yang pastinya mengimbau memori indah saudara dalam ruangan Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.17 minit petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Musik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.17 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.17 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara berhibur bersama-sama kami di Radio Klasik Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Seterusnya menanti saudara sekejap lagi ada lagu rakaman tahun 1976, Dendangan Uji Rashid bertajuk Semakin Hari Semakin Sayang. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Hermantino, lagu bertajuk Derma Bukan Tontonan. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

saja berlalu menghiburkan saudara. Lagu persembahan Jamie Zan, lagu bertajuk Merak Kayangan, rakaman tahun 1974. Dan waktu sekarang ini 4:43 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Terima kasih yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Zaleha Hussein di Ipoh, Perak. Semoga terhibur, layan terus lagu-lagu kenangan di ruangan Mestika Klasik. Juga ada Zul Kona di Meru, Kelang. Ucapan salam untuk semua pendengar setia Mestika Klasik. Selamat petang juga buat kerabat Radio Klasik. Layan Radio Klasik sambil memandu lori waktu ini katanya. Dengar menerusi frekuensi di 98.3 MHz di Lembah Kelang. Terima kasih. Juga ada kiriman dari Uncle Fauzi di Cyberjaya. Semoga terhibur. Layan terus lagu-lagu kenangan di Mestika Klasik. Juga ada ini kiriman daripada pendengar yang menamakan dirinya sebagai Zainul Ismail di Perlis waktu ini. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Katanya nak sampaikan salam orang Pening katanya. Salam dari Nur Lia Ahmad. Ucapan salam untuk DJ Nadia. Terima kasih. Terus setia layan lagu-lagu kenangan di Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu seterusnya ada lagu persembahan Azharuz Zaman, Malam Gelisah. Dan ini lagu persembahan Ramlah Ram, Cintaku Hanyut di Lautan.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Kau ni apa hal? Memang
2: aku tonton. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

Radio Klasik menggambit kenangan dan irama merentas zaman. Baiklah saudara, 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang. Dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggambit kenangan. Dan ini lagu persembahan Sarina Hashim, Kupuja Namamu, Radio Klasik. Thank you.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Komes. K-O-M-E-S. Komes. Komes adalah bulu yang tumbuh di antara bibir bawah dengan dagu atau kumes.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Hey, amboi, amboi. Senang hati nampak eh. Siap cinta apa? Cinta bersemi lagi.
1: Ah, asal menyanyi je awak ada. Hey, kacau betul lah. Senang hatilah Saif.
0: Alhamdulillah le. Jadi bila langsungnya?
1: Langsung apa? Awak ni jangan rosakkan mood saya pagi-pagi ni. Saya senang hati sebab pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni. Pasal Budi Madani.
0: Pasal penyelarasan semula had kuota subsidi Budi Sama 5. Dengan Budi Diesel tu ke?
1: Iyalah, tepat sekali. Mulai 1 September lepas, had asas bulanan Budi 95 akan kembali kepada 300 liter.
0: Apa? 300 liter?
1: Haa, 300 liter.
0: Amboi, bukan main gembira ya awak, ya lia ya. Macam apa, baru dapat bonus tahun.
1: Kecing. Memanglah, awak tahu tak? Saya ni setiap hari ulang-alik pergi kerja bawa kereta. Jadi bila diumumkan had kelayakan asas bulanan Budi Madani kembali kepada 300 liter, legalah sikit rasanya. Dapatlah bantu kurangkan sedikit beban perbelanjaan penggunaan minyak tu.
0: Betul lah tu. Sekurang-kurangnya apa yang diumum oleh Perdana Menteri tu, dapatlah bantu kita susun semula pembelanjaan harian. Kan? Secara tak langsung dapat bagi manfaat, bantu kita ni berdepan dengan perubahan kos hari hidup.
1: Betul sangat tu. Kos hari hidup sekarang ni semua nak kena kira. Minyak, tol, parking, barang dapur, barang keperluan asas. Macam-macam lah.
0: Pemilik kenderaan diesel, pickup dan jeep pun terima penyelarasan tambahan 100 liter tau. Daripada 300 liter, dah jadi 400 liter sebulan.
1: Betul. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak pula tapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel 100 liter tu, perlu buat permohonan menerusi portal Budi Madani.
0: Ya, betul. Dengan penyelarasan had kelayakan Budi 95 dan Budi Diesel ni, seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 dengan harga subsidi RM1.99 seliter. Dan 700,000 pengguna layak menikmati diesel bersubsidi dengan harga RM2.10 seliter.
1: Dan juga membantu rakyat yang melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian. Juga dapat bantu peniaga-peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Termasuklah yang berulang alik ke tempat kerja macam saya ni.
0: Tapi itulah, syukur sangatlah Alia kan. Dapat jugalah jimat perbelanjaan harian. Bolehlah belanja saya sarapan nanti.
1: Belanja sarapan? Mana jimatnya macam tu? Minum je lah kopi Oshima tu. Lagi sedap daripada kopi kat restoran Pak Mit tu tau.
0: Ni dah kenapa kereta awak penuh dengan bantal, selimut dengan piuk ni?
1: Memelah. Kalau habis kuota bulanan minyak saya, tidur dalam kereta je lah jawabnya.
0: Kesian now.
1: Kesian kan? Tak adalah, gurau je. Saya baru balik dari kampung, cuti panjang kan baru ni. Tak sempat kemas lagi kereta ni. Dah lah, malas borak dengan awak ni. Makin tak jadi kerja pula saya. Saya gerak dululah. Bye, Saif.
0: Sarapan tak ada lah ni. Alah, Alia.
1: Bye-bye. Selamat tinggal.
0: Yo, apa ni?
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Masih lagi menemani saudara suara ini Nadia Ahmad dalam ruangan Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Adalia Nasharudin. Nantikan pula rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu, berhibur dengan lagu persembahan Tok Ki, lagu bertajuk Biasan dan Menanti. Selepas itu nanti ada lagu persembahan Fauziah Latif, Aku Berbelah Bagi. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Tibalah waktunya untuk rancangan yang dinanti-nantikan, rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu bertajuk Masihkah Kau Ingat? Kiriman daripada Habibah H di Kuala Lumpur. Tiga buah lagu yang menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Sheila Abdul bertajuk Mungkinkah, juga lagu persembahan Ellie Katz, Sekiranya Ku Tahu, dan lagu persembahan Datuk Francisca Pita, lagu bertajuk Semangat Cinta Lama. Dan coretan ini akan disampaikan oleh Puan Rohani Hamdan. Terima kasih kepada penerbitnya Sabrina Arifin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Aku masih ingat hari pertama aku bertemu dengannya. Waktu itu, aku masih seorang pelajar sebuah universiti di Shah Alam. Semester kelima, kami harus menganjurkan kerja kursus kemasyarakatan di sekolah luar bandar. Sekolah di daerah Besut itu dipilih sebagai sekolah yang akan kami pergi bagi program tersebut. Kami ditugaskan menjalankan pelbagai aktiviti bersama-sama pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 di sekolah itu. Kami diminta untuk memberikan pendedahan berkenaan kursus yang kami ambil di universiti dan pengalaman kami sebagai mahasiswa ijazah kepujian. Di situlah aku melihat dia. Seorang anak muda tingkatan 6 yang pendiam, tidak banyak bercakap. Tetapi setiap kali dia tersenyum, ada sesuatu pada wajahnya yang membuatkan aku mahu melihatnya lebih lama. Dia juga kelihatan malu-malu, tapi dia yang paling menyerlah kerana fizikalnya yang tinggi dan wajahnya yang tampan. Waktu itu aku menjadi fasilitator untuk 6 kumpulan kecil yang dibahagikan sama rata. Dalam masa yang sama, aku juga menjalankan tugas sebagai pengacara majlis di sepanjang program tersebut berlangsung. Dia kerap melemparkan senyuman padaku sewaktu aku menjalankan aktiviti kumpulan. Kadang-kadang aku lihat dia curi-curi pandang, tapi aku menampar-nampar muka sendiri supaya tidak merasa perasan. Tak kalah adik tingkatan 6 tertarik dengan kakak Fesi pula kan, yang jarak umurnya lebih tua. Selama 3 hari program berlangsung, akhirnya kami pulang ke Kuala Lumpur. Kenangan di Besut kami simpan dalam gulungan filem yang diambil sepanjang program. Selaku ahli jawatan kuasa, aku ditugaskan mencuci gambar dan menyiapkan laporan kerja kursus. Gambar yang sudah dicuci, aku lihat satu persatu. Akhirnya, aku jumpa gambar kami satu kumpulan, terdiri daripada dia dan aku selaku fasilitator serta rakan-rakan yang lain. Ada beberapa keping gambar yang diambil oleh jurufoto dan salah satunya ada gambar Candid, dia sedang memandang ke arah aku. Aku sorokkan gambar itu agar tidak menjadi gosip dalam kalangan rakan-rakanku. Diam tak diam, ada sesuatu yang bersarang dalam hatiku secara tiba-tiba dan membuatkan aku berfikir panjang. Aku tahu jarak usia kami bukan sedikit. Aku di universiti sibuk dengan kuliah dan tugasan. Dia pula masih memakai pakaian sekolah, mengejar masa depannya sendiri. Sebab itu, aku tidak pernah menyangka pertemuan singkat itu akan membawa apa-apa makna. Sehinggalah program kemasyarakatan itu selesai setelah aku pulang ke Kuala Lumpur dan dia kekal di Terengganu. Namun entah bagaimana, nombor telefonnya masih tersimpan di dalam telefonku. Pada mulanya aku hanya menghantar pesanan ringkas, "Dah balik sekolah?" Kemudian menjadi, "Dah makan?" Dan akhirnya tanpa aku sedari, aku mula mencari alasan untuk menghubunginya. Aku yang lebih banyak memulakan perbualan. Kadang-kadang dia lambat membalas, kadang-kadang hanya beberapa patah perkataan. Tetapi aku tetap menunggu. Aneh, seseorang yang berada ratusan kilometer jauhnya boleh membuatkan aku tersenyum hanya dengan satu mesej. Hari-hari kami mula dipenuhi cerita kecil. Dia bercerita tentang sekolahnya, tentang kawan-kawannya, tentang peperiksaan STPM yang bakal tiba, tentang impiannya untuk menyambung pengajian ke universiti. Aku pula bercerita tentang kehidupanku di universiti, tentang kuliah, tugasan dan kehidupan sebagai mahasiswa. Kami tidak pernah benar-benar berjanji apa-apa, tidak pernah juga mengucapkan kata cinta. Tetapi perasaan itu tumbuh perlahan-lahan, seperti bunga yang tidak pernah kami tanam tetapi tiba-tiba sudah berbunga di antara kami. Jarak Kuala Lumpur dan Terengganu menjadi sesuatu yang pelik. Ia jauh untuk didatangi, tetapi dekat melalui telefon. Kadang-kala aku sanggup menelefonnya menggunakan telefon awam kerana pada zaman itu, telefon bimbit harus ditambah nilai. Di daerah Besut pula, talian telefon belum begitu jelas dan dia sering bertinggik di tepi tangga untuk mendapatkan talian telefon yang lebih baik. Ada malam-malam tertentu aku menatap skrin telefon lama-lama, menunggu namanya muncul. Bila mesej daripadanya masuk, hatiku terasa ringan. Bila dia tidak menghubungi, aku mula tertanya-tanya, sibukkah dia? Dia dah tidur ke? Atau dia sudah tidak mahu bercakap denganku? Begitulah perasaanku membuat kerja. Ia tidak pernah meminta izin sebelum masuk, dan perasaan ini pula tidak mengenal jarak.

Hari lahir kami menjadi satu lagi cerita. Kami mula bertukar-tukar hadiah. Bukan hadiah mahal pun. Kadang-kadang hanya sesuatu yang kecil. Sebuah komik yang aku beli di kedai buku menggunakan duit tabungan yang tak seberapa. Tapi dia suka kerana dia membaca komik sebegitu. Dia juga sering menghantarkan ucapan dengan kata-kata puitis. Aku pula suka membacanya. Meskipun tidak sedar yang kata-kata itu ditujukan untukku. Dia pernah menghadiahkan sepasang kasut sukan berwarna merah jambu sempena hari lahirku. Walaupun tidak berjenama, namun barang yang dibeli dengan wang yang tidak seberapa itu dihantar dengan perasaan yang begitu besar. Aku suka membayangkan dia memilih hadiah itu. Mungkin dia berdiri lama di sebuah kedai. Mungkin dia memegang beberapa barang sebelum akhirnya memilih satu. Dan apabila bungkusan itu sampai ke tanganku, aku terasa seolah-olah sebahagian kecil dirinya telah sampai ke Kuala Lumpur. Begitu juga sebaliknya. Aku menghantar hadiah kepadanya. Tidak pernah aku tahu sama ada dia benar-benar menyukai hadiah itu. Tetapi aku tahu satu perkara. Aku suka mengingatinya. Dan mungkin itulah maksud sebuah perasaan. Kita tidak perlu memiliki seseorang untuk mahu melihat dia bahagia. Dalam kata-kataku ada galakan untuk dia berjuang dalam STPM. Setiap kali dia tidak bersemangat, aku titipkan kata-kata yang memberikan kekuatan. Terkadang aku mungkin bertindak sebagai seorang kakak yang menasihati adiknya. Namun perasaan itu terlalu pelik untuk ditafsirkan. Dan aku terfikir bagaimana penerimaannya. Setahun berlalu, anak muda itu akhirnya menamatkan tingkatan 6 selepas menduduki peperiksaan STPM. Tidak lama kemudian, berita yang paling aku tunggu sampai jua kepadaku. Dia memberitahu berita gembira itu melalui surat yang diutus buatku. Bersama-sama surat itu, dia sisipkan gambar hari terakhir dia berpakaian sekolah sedang duduk di tepi pantai dengan wajah yang cukup ceria. Dia memaklumkan yang dia mendapat tempat di Universiti Putra Malaysia. Aku gembira bagi pihaknya. Untuk pertama kalinya, jarak yang selama ini memisahkan kami menjadi semakin pendek. Aku masih ingat hari dia mendaftar. Hari itu aku datang ke UPM. Aku mahu melihatnya, bukan melalui gambar, bukan melalui skrin telefon, tetapi dengan mataku sendiri. Aku berjalan di sekitar kampus dengan perasaan yang sukar untuk aku gambarkan. Jantungku berdegup laju. Entah kenapa aku rasa berdebar-debar. Di tengah-tengah kesibukan mahasiswa baru dan ibu bapa yang menghantar anak, aku mencarinya. Dan akhirnya aku nampak dia. Anak muda yang pernah aku temui di sebuah sekolah di Terengganu, kini berdiri sebagai mahasiswa. Aku tersenyum. Dia juga tersenyum. Tiada kata-kata yang dapat kami gambarkan waktu itu. Masing-masing seolah-olah berkata-kata dalam hati. Hanya satu pertemuan sederhana yang terasa begitu istimewa. Aku memandangnya dan terfikir, rupanya orang yang selama ini hanya tinggal di dalam telefon akhirnya berdiri di hadapanku. Pada hari itu aku sedar sesuatu. Kadang-kadang jarak bukanlah hukuman. Jarak adalah cara hidup mengajar kita tentang rindu, tentang sabar, tentang menghargai seseorang tanpa perlu sentiasa berada di sisinya.

Selepas dia mula belajar di UPM, hubungan kami berubah sedikit demi sedikit. Kami tidak lagi dipisahkan oleh Kuala Lumpur dan Terengganu. Tetapi kehidupan universiti mempunyai dunianya sendiri. Kawan-kawan baru, kuliah, tugasan, impian, masa yang semakin penuh, diri yang semakin sibuk, mesej yang dahulunya panjang menjadi semakin pendek, perbualan yang dahulu hampir setiap hari menjadi sesekali. Aku mula memahami bahawa manusia berubah apabila hidup mereka bergerak ke hadapan. Dan mungkin aku juga berubah. Kami tidak bergaduh. Tidak ada pengakhiran yang dramatik. Tiada sesiapa yang mengatakan kita berhenti di sini atau cukuplah sampai di sini. Hubungan itu hanya perlahan-lahan menjadi sunyi, seperti ombak yang datang ke pantai kemudian kembali ke laut. Bertahun-tahun kemudian, apabila aku mengenang semuanya, aku sering tertanya-tanya, adakah dia masih ingat? Masihkah dia menyimpan hadiah yang pernah aku kirimkan? Masihkah dia teringat seorang anak gadis dari Kuala Lumpur yang dahulu selalu menghantar mesej kepadanya, yang sering bergayut di telefon awam sambil menggenggam duit syiling? Masihkah dia ingat hari aku datang ke UPM ketika dia mula mendaftar sebagai mahasiswa, sewaktu kami makan bersama-sama selepas dia selesai urusan pendaftaran? Masihkah dia ingat sewaktu aku membawa dia bersiar-siar di Serdang dengan sebuah kereta Proton Saga biru? Masihkah dia ingat? Ah, aku tidak tahu. Mungkin dia sudah lupa. Mungkin kenangan itu hanya tinggal di dalam fikiranku. Tetapi aku tidak pernah menyesal, kerana ada manusia yang hadir dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya. Mereka hadir untuk meninggalkan sebuah cerita, dan dia adalah salah satu cerita yang indah untuk dikenang dalam hidupku. Cerita tentang seorang mahasiswa di Kuala Lumpur dan seorang anak muda di Terengganu. Tentang mesej-mesej yang menyeberangi negeri. Tentang bungkusan hadiah yang membawa rindu. Tentang dua hati yang pernah saling menunggu. Dan tentang sebuah perjalanan yang akhirnya menemukan mereka, namun terpisah jua tanpa rela. Aku tidak tahu apa yang berlaku kepada kami selepas itu. Tetapi setiap kali aku teringat zaman itu, aku tersenyum sendiri. Kerana pernah suatu ketika dahulu, ada seseorang yang tinggal begitu jauh namun terasa begitu dekat. Dan mungkin itulah yang paling indah tentang kenangan. Ia tidak perlu menjadi milik kita selamanya, tapi pernah menjadi sesuatu yang sangat bermakna.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru saja berlalu lagu Ku Gembira Di Sampingmu, nyanyian dari Datuk, daripada Datuk Khadijah Ibrahim, yang diterbitkan pada tahun 1979. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan penyampai dari seawal pagi tadi bersama dengan Anisma Azwati Ahmad dalam sajian klasik, Nura Muhammad Yunus bersama dengan melodi klasik, dan baru saja berlalu meninggalkan saudara Nadia Ahmad dalam Mestika Klasik. Kini saya Asrul Bakar atau AB akan terus menemani saudara dalam ritma klasik sehingga pukul 12:30 malam nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara, terus kekal bersama Radio Klasik. Soalnya Sepetang Di Pinggir Bukit, nyanyian dari Datuk Seri Malaja Asyad, dan Ku Bahagia, nyanyian daripada Belly Koslo. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Rikma Klasik. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana saudara masih lagi setia bersama dengan Radio Klasik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terus menemani saya pada petang ini, di antaranya Kak Muzila Temon, Zalia Husin dari Ipoh, Perak, Khairin dari Kelana Jaya, Abang Khairudin, apa khabar? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama. Minggu lepas tak jadi ya, minggu ni insyaAllah ada Azizah Osman dari Sungai Petani, Petani Osman, induk Kak Induk Maimun, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, Pak Mat dari PJ, Osman Dahan dari Ipoh, Perak Mandak dari Izzat Sungai Petani, Kak Wan Noriza Jaya Kesuma, Mas Alustar Kedah, apa khabar Kak Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut, Batu Pahat Johor, Cikgu Zaini Simpan 4 Pulau Pinang, Jah Sariah, Haji Kausid Sedenak, Pak Maun dari Taman Villa Saucana, Kini Parut Papar, Hasna Mina Kampung Bukit Hijau, Wak Jeb Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga Perak, Kak Tipah, Kali Jatalik Peneruk Pontian, Kak Mas Semenyih, Leman dari Singapura, apa khabar orang Singapura, jiran seberang. Baik, terima kasih pada saudara yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sebenarnya lagu lama tak jumpa. Kirimkan WhatsApp saudara, insyaAllah saya akan cuba bacakan pada petang ni. Jangan malu, jangan segan. 0135656128. Lagu sebenarnya lama tak jumpa. Nyanyian daripada Zur Eda dan Umpan Jinak di Air Tenang. Nyanyian dari Dato' Ahmad Jais. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, selamat petang Encik Ghazali.
1: Waalaikumsalam, Puan Bella.
0: Terima kasih bersama-sama Bella untuk Biz On Air atau Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan petang ini. Baik, Encik Ghazali merupakan seorang pengusaha madu lebah, ya?
1: Ya, saya pengusaha madu lebah. Pengusaha madu lebah hutan dan madu lebah tualang.
0: Jadi boleh Encik Ghazali kongsikan latar belakang sebagai pengusaha madu lebah dan sejak bila Encik Ghazali menceburkan diri dalam perniagaan madu lebah ini?
1: Mula-mula saya menceburkan diri dengan madu lebah ni sejak tahun 2013 lah. Masa tu saya balik duduk kampung. Bila dah kerja sambilan dan madu lebah ni kan, sebab dia kan bermusim. Dia musim daripada bulan 12 sampai bulan 4 dan 5 macam tu lah. Lepas tu dia dah habis lah musim lebah tu.
0: Macam mana mula berminat dengan bidang madu lebah ni?
1: Okey, saya mula-mula minat tu sebab saya mula-mula saya jumpa sarang lebah dekat dengan kebun. Macam tempat saya ni kawasan hutan simpan ulu muda, menyimpan 1001 khazanah macam-macam jenis bunga-bungaan dalam hutan. Lepas tu saya tengok macam mana nak ambil, saya tanyalah arwah bapak saya. Dia kata tengok musim lah kan, bila musim. Lepas tu saya nak pergi seorang tak pandai. Saya ajak abang saya, dia ada pengalaman. Daripada situlah saya belajar dengan dia cara nak ambil lebah, cara nak ambil madu tak ada kan. Sejak pada tu saya mula minat. Lepas tu pula bila dah ada madu lebah tu, saya cuba jual, ada permintaan. Bila permintaan tu ada hasil ni kan, sebab harga pun berpatutan masa tu madu lebah. Sejak itulah saya dah mencubukan, dah rasa minat kan. Sampai sekarang ni saya ambil sendiri dalam hutan, saya pergi cari. Macam pagi saya pergi cari atau petang saya cari. Bila saya jumpa, kalau tempat tu mudah ambil, saya ambil siang. Kalau tempat tu susah, saya naik ambil malam. Dia macam tempat yang mudah ni selalunya sarang tu dia rendah. Kadang-kadang dia dekat sampai apa, rapat dengan tanah kan. Dekat dengan tanah, lepas tu tak ada gangguan-gangguan macam duri-duri ke apa ke. Yang macam tu saya ambil siang lah. Macam bila yang susah ni selalunya duduk pokok tinggi, kita nak naik tu pula ada halangan macam duri lah, macam-macam. Bila kita naik tu ada gangguan pada sarang tu, dia akan attack kita, serang kita. Itu yang kita ambil malam.
0: Bagaimana nak bezakan madu asli dengan madu yang tiruan?
1: Soalnya madu asli ni bagi saya, cara kita nak tahu dia asli, pertama dengan dia kita letakkan telur ayam kampung hak warna merah tu kan. Dia cepat masak. Cepat masak tu macam mana? Bila kita dah campur dengan madu lebah, kita akan cacau-cacau, dia akan jadi pekat. Automatik dia akan jadi pekat. Satu. Keduanya, kita letak dalam dia punya bekas piring, kita letak ayam sikit kan. Lepas tu kita titikkan madu lebah tu, kita ayak dia kan, kita bagi berkocak-kocak-kocak. Nanti kita akan nampak bentuk hexagon pada madu lebah tu lah. Berbeza. Kalau macam madu tiruan ni, selalunya telur dia tak masak lah. Dia akan jadi busuk, jadikan macam jadi berayak sikit.
0: Apa istimewanya madu lebah yang Encik Ghazali usahakan ini?
1: Madu lebah yang hak saya ni, alhamdulillah lah, macam penat ke, lelah ke, macam kita sakit-sakit badan, macam batuk. Batuk selalunya kita gunakan madu lebah yang kita simpan lama. Dia dah jadi macam kehitaman tu kan, dia punya pekat tu memang ni lagi. Ada kadang-kadang saya dapat madu pahit. Madu pahit ni kualiti memang tinggi lah. Sebab susah nak dapat madu lebah pahit ni. Sebab dia ambil bunga-bunga yang tertentu saja yang dia rasa pahit. Memang khasiat dia 1001 khasiat lah. Memang untuk kesihatan lelaki pun pakai madu lebah juga. Untuk lelaki ni macam madu lebah kita makan dengan tu lah, makan dengan telur merah tu pagi-pagi kan, awal pagi masa perut kosong. Okey, macam kita nak hindarkan daripada puja-puja kanser lah kan. Peringkat awal, satu cangkir madu lebah kita campur dengan dalam air suam. Kita titiskan cuka makan, 5 titik atau 7 titik. Kita minum, kita komo, macam kita komo sebelum apa, sebelum kita batu mulut apa tu kan. Kita komo, kita telan. InsyaAllah lah khasiat dia tu.
0: Dan madu yang Encik Ghazali usahakan sesuai untuk semua peringkat umur ke?
1: Ha, macam madu ni sesuai untuk peringkat umur. Cuma pengambilan tu kita kena had lah. Macam budak kecil kita kena ambil sikit saja. Macam dewasa kita nak makan pun boleh makan banyak sikit tak apa. Macam orang sakit tu dia tak ada masalah, dia tak ada efek madu lebah ni. Cuma kata kita kalau kita minum madu lebah ni, ubat kita boleh makan lah. Kita kena jarakkan 4 jam ke atas lah selalunya. kita tak boleh minum madu lebah terus makan ubat ke macam tu, tak boleh. Kita kena jarak kan, bagi madu lebah tu dah apa macam nak elok kan dalam badan kita, baru kita boleh makan ubat. Ataupun kita makan ubat lepas tu tunggu, baru kita minum madu lebah. Madu lebah ni sesuai kita minum waktu pagi, waktu perut kita kosong, yang tu sebaiknya.
0: Dan apa cabaran paling besar sebagai pengusaha madu lebah ni?
1: Cabarannya yang pertamanya penjualan madu teruan banyak tu lah. Kita madu lebah asli ni dia ada peringkat dia, ada hak dia, harga dan harga tertentu. Kadang-kadang madu teruan ni terlalu banyak, mengganggulah pasaran madu asli kita ni. Saya pernah hantar sampai ke Sabah, Sarawak. Saya hantar pernah pecah. Lepas tu saya ganti balik lah. Mungkin tak tahu lah, mungkin apa ada tekanan dalam botol ke apa ke. Sebab saya packing dalam botol kaca.
0: Pernah kena sengat lebah tak?
1: Pernah. Selalulah macam dan kalau tempat yang susah ambil tu memang selalu kena lah. Kadang-kadang tu sampai 30 ekor bengkak habis kaki tangan. Kadang-kadang kalau rezeki tu tak pernah kena sengat langsung. Macam tu lah. Ada juga cuaca macam musim kemarau kan. Musim kemarau selalunya kita ambil awal pagi ataupun malam lah. Macam kalau siang-siang terlampau panas sangat tu kita ambil. Musim hujan selalunya sebelum hujan. Kalau bila dah lepas hujan memang kita tak ambil. Sebab kalau kita nak halau lebah tu memang dia susah keluar pada sarang. Maksudnya bila dah lepas hujan tu kita tunggu dalam 4-5 jam. Bagi dia kering elok sarang dia kan. Madu lebah tu kering elok baru kita ambil. Supaya bila kita nak asapkan sarang lebah tu, lebah dia cepat mudah keluar lah. Selalunya kalau masuk hujan, lebah ni dia susah nak keluar pada sarang dia. Memang dia jaga betul-betul.
0: Bagaimana untuk mereka dapatkan madu lebah keluaran Cik Ghazali?
1: Siapa-siapa yang nak dapatkan madu lebah daripada saya, harga pasaran saya 1 kilo 150 hingga 200. Kalau 200 ni selalunya madu pahit lah. Madu pahit ni dia susah nak dapat. Yang keduanya ada botol kecil 120ml dengan 350ml. 120ml tu dalam RM25 hingga RM50. Lepas tu yang 350ml tu RM80. Semua saya packing dalam botol kaca. Boleh dapatkan dalam Facebook Ghazali Abu Tok Ayah. Lepas tu dalam TikTok Tok Ayah Shop. Lepas tu melalui nombor telefon dengan WhatsApp lah, 011-1094-9129. Boleh telefon direct terus ataupun melalui WhatsApp.
0: Terima kasih Encik Ghazali. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya Tuan Bila.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Rekma.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik Megamit Kenangan Irama merentas zaman 7.53 minit petang. Hampir sejam saya bersama dengan saudara. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya di Radio Klasik. Di antara

Kuching Sarawak Pak Jenal, you AU AU A1 keramat-keramat. Kalau DJ Izzat, salam DJ Izzat. Bukan DJ Izzat, DJ Astro Bakar. Dari Kalakati Purba Sabah. Kak Rusonia dari Kuang Selangor, Kak Laila Tanjung Karang, Bonda Zabajat Kelantan, Pak Luahab dari Kampung Tupai Si Kedah. Eton Palung 7. Ya, itu saja yang dapat saya bacakan ketika ini. Satu lagi kiriman saya bacakan datang daripada Roza Razali, Kuching Sarawak. Buah pinang di atas peti, daun sirih atas dulang. Selamat bertugas lagi di Konti, hati yang rindu kembali riang. Itu dia salah satu daripada kiriman saya. Terima kasih saya ucapkan. Kita dah berada di jam yang pertama yang terakhir. Seterusnya senja di Kuala Lumpur, nyanyian Rory Marantika. Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 35 hingga 37.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut? Ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah yang tidak dapat diterima oleh akal?

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Baru saja berlalu azan fardu maghrib, baru saja berlalu sebentar tadi. Semoga saudara dapat menunaikan semayang dengan dengan kekal dan bertawaduk. Baiklah, kita akan teruskan lagu pada sebelah malam ini di jam yang kedua ini. Lagu Senja Menghilang Risau Mendatang, nyanyian daripada Ros Iskandar yang diterbitkan pada tahun 1978. Soalnya lagu Berita Dari Rantau, nyanyian daripada kumpulan Eliket dan Curiga, nyanyian dari Neng Baisura. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama saya, AB, dalam Ritma Klasik. Terima kasih juga kepada yang terus menyapa saya seawal pukul 6 petang tadi. Dan yang terbaru saya cuba untuk bacakan, tapi dalam keadaan sekarang ni agak sedikit masa terlalu mencemburui kita lah. Sebab sekarang dah masuk pukul 7.47 minit malam. Sebab pukul 8 nanti kita akan berehat untuk memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan. Sedikit kiriman yang dapat saya bacakan daripada Metua Tan, Kuching, Sarawak. Apa katanya lagu... doa dan harapan semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Keadaan jerebu di sini, ya, di Kuching, Sarawak. Selamat bertugas kepada DJ dan atas sajian lagu-lagu yang menarik. Terima kasih. Seterusnya, Kak Lang dari Jerantut. Terima kasih putarkan lagu Ros Iskandar. Lagu kesukaan Kak Lang, kata senja menjelang risau mendatang. Alhamdulillah, ada juga yang minat lagu ni, ya. Ros Iskandar. Baik, seterusnya Pak Lang Ipin, Sungai Bakap. Assalamualaikum DJ Asro Bakar, salam berkunti. Alhamdulillah. Seterusnya Husin Ulu Tiram, Tauke Krepek Pisang. Selamat petang ditujukan. Dah masuk malam lah tadi. Rindu rasanya nak mendengar suara anda. Alhamdulillah, pendengar setia Radio Klasik. Saya Husin Ulu Tiram, Acik Nur Malamat. Perkatanya dari Pulau Parit 3 Perak. Katanya selamat berkonti pas lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih DJ Senja di Kuala Lumpur. Terima kasih, sama-sama. Mas Alusta, apa katanya Mas Alusta? Kak Mas ingin peluang nak lagu Anwar Zain, InsyaAllah Ketulusan Hati, untuk hiburan sendiri. Katanya selamat bertemu kembali, sudah sekian lama tak kudara. Semoga kekasihan, alhamdulillah, insyaAllah dipermudahkan segala urusan. Man dari Pandan Jaya, dalam hati ada taman, dalam taman ada cinta, dan dalam cinta ada Radio Klasik. Oh, alhamdulillah. Salam AB, lama tak bersiaran, semoga sihat selalu, insyaAllah. Alhamdulillah. Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak, sekali lagi. Selamat bertugas, salam Ritma Klasik. Hamidah Kasim, Batu Berendam, Melaka. Tetap mendengar radio, selamat malam. Atih Yaakob dari Kampung Jangging, Port Dickson. Selamat bertugas berkonti 6 hingga 12. Semoga ceria hendaknya, insyaAllah. Yoke Ibrahim dari Bota Kiri, Perak, katanya lagu-lagu best petang tadi. Lalu Klasik mengambil kenangan dari Yoke Rahim, Bota Kiri, Perak. Kak Radin Halimah dari Johor Bahru, ucapan selamat petang. Selamat petang dan selamat malam dah sekarang. Juga rekan-rekan Radio Klasik menggamitkan di mana saja berada, layan lagu yang diputarkan. Alhamdulillah. Acik Saadiah Osman, Ahmad Jais, terima kasih. Sama-sama. Pak Jenal AU A1 Taman Keramat tadi. DJ orang baru ke Pak Jenal? Nak tanya saja, macam pun terima. Macam pun terima kasih. Apa mas, Radio Klasik saya dengar dari dulu sampai sekarang, insyaAllah. Seterusnya, siapa lagi yang dapat saya bacakan? Salam kenal Leman dari Singapura, buat DJ yang sedang bertugas saat ini, Kak Rosonia. Dengar dalam kereta dalam perjalanan pergi hospital, Kak Sonia, selamat memandu, semoga sampai ke destinasi. Kak Laila Tanjung Karang, selamat bertugas. Selamat bertugas menjalankan tugas dari Kak Lia Tanjung Karang, Bonda Zabajat, Kelantan. Apa katanya, tahun 80-an, form 2, kenangan tak dapat dilupakan. Waktu banjir rumah naik air penuh dalam rumah. Yang jadi kenangan, ayah masa tu YB naik perahu pergi bantuan bagi orang kampung, walaupun rumah kita pun banjir. Cerita pasal banjir daripada Kak Bonda Zabajat, Kelantan. Ni tadi ni selamat tugas dan selamat petang, selamat salam sihat selalu, insyaAllah. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Pak Long Wahab berkata, Pak Long, baru pas bakar sampah kawasan rumah, yalah, hati-hati musim jerebu ni. Selanjutnya, Eton Pak Long 7, Pak Long 7, selamat bertugas. Biasa tengah malam, tu dia. Biasa tengah malam kan. Hari ini petang, insyaAllah, buat pertama kali saya bersiaran di waktu petang. Kak Mas dari Semenyih katanya hadir. Kak Talib, Khalija Talib Penerok Pontian, hadir. Selamat tugas DJ. Kak Kasma dari Bangi. Kak Tipah, apa katanya, selamat bertugas, salam mutiara klasik dan ritma klasik. Sore-sore begini santai-santai dengan radio klasik dengan pelbagai lagu-lagu terhibur. Baik, Wan Wajab. Wajab katanya hadiah Hasna Aminah dari Kampung Bukit Hijau. Nak ucapkan selamat petang dan selamat manis kerabat radio klasik semua. Lama tak kedengaran DJ Asrul Bakar. Gimana? Assalamualaikum. Saya bertugas membuat kerja-kerja penerbitan yang lain lah. Ada tugasan-tugasan lain. Baik, soalnya Pak Maun dari Taman Villa Kinarut Papar. Salam DJ, sekarang on the way balik dari ambil cucu sekolah tadilah. Seawal pukul 6 lebih tadi. Jalan jam, wujud ada lagu-lagu mengambil kenangan, insyaAllah. Sebelum balik, menu teh tarik dan roti bakar. Terima kasih DJ. Sekatanya sempat minum petang tadi. Baik, itu sahaja yang dapat saya bacakan. Kita akan terus berehat pada pukul 8 malam nanti untuk beri laluan kepada sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Kupetik Bintang-Bintang, Kenny, Remy dan Martin. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma!
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda!
2: Lawan, Kanda! Buang amarah, hancurkan dendam!
3: Purbawara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةِ. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Merentas zaman. Sekarang masuk waktu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Bersama saya, Asrul Bakar atau AB. Baik, kita akan teruskan ritma klasik kita. Sekarang menunjukkan pukul 8.45 minit malam. Kita menghampiri di jam yang ketiga terakhir ini sebelum kita akan bersama atau mengikuti berita pada pukul 9 malam nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa, di antaranya Nur Hapipah dari Desaru. Yuk layan lagu masa lampau, sesakit apa hingga tercipta lagu itu. Semoga terus jadi pengajaran. Sebenarnya dari Pak Man. Assalamualaikum sahabatku Radio Klasik. Waalaikumsalam. Kak Kasmah dari Bangi, Radio Klasik menggamit kenangan. M. Daud Ahmad, Kuala Nau. Selamat tugas DJ kesayangan. Lama tak bersiaran, menghilang rasa rindu, sangat tertanya-tanya bila nak bersua. Salam Radio Klasik menggamit kenangan. Ritma 12 hingga 12.30 malam ini. Pakcik Fazil dari Damansara Damai. Katanya dah lama tak dengar suara. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersua. Terima kasih sama-sama. Ajis Ibrahim Babali dari Sungai Petani Kedah. Katanya ucapan buat bekas penduduk-penduduk Berbali Estate Sungai Petani. Apa khabar semuanya? Semoga sihat walafiat. Amin. Sebenarnya Abang Mat Surya dari Sekincan. Sedang layan Radio Klasik mengambil kenangan. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya daripada Hajah Sariah Haji Kasid Sedenak. Katanya apa? Selamat malam, selamat petang dan selamat malam. Dengar Radio Klasik nombor 1 dulu kini dan selamat sambil minum petang tadi dengan karipap dan air teh petang tadi. Abang Nen Banjari. Lama tak dengar ceritanya. Ucapan seperti biasa untuk isteri Fadila, anak-anak saudara di masa saja berada, semua pendengar setia Radio Klasik. Seterusnya Jaya Kesuma. Jaya Kesuma, assalamualaikum. Selamat bersiaran di segmen Ritma Klasik. Semoga ceria-ceria selalu. Cikgu Zaini, Sempang 4, Pulau Pinang. Terima kasih yang sudi menyanyikan lagu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Hasyad tadi just petang di pinggir bukit. Mendamaikan jiwa katanya. Dari Cikgu Zaini bin alias Simpan 4 Pulau Pinang. Seterusnya Kak Rifah Marjan, unit ibu dan anak, klinik kesihatan. Okey. Katanya biasa dengar di malam hari. Dari Kak Rifah ni, Lorong Mulia Parit Raja Batu Pahat. Terima kasih lagu-lagu amat segar dan pelbagai rentak. Kawan Loriza Uyan Kedah. Salam kenal buat baru pertama kali bertugas di Rumah Klasik. Semoga dipermudahkan usaha. Terima kasih kawan. Mandak Izzat Petani. Selamat bersiaran di ruang udara. Semoga tenang dan senang. Itu dia. Lupa saya nak sebut. Semoga tenang dan senang semuanya pada malam hari ini. Hari Rabu. Osman Dahan Ipoh. Ada besan. Ada besan ritma klasik. Maaf, mana lama menghilangkan. Mana lama menghilang. Ada kerja-kerja yang kerja-kerja yang terlibat. Kerja-kerja produksi TV. Saya dipanggil semula untuk membuat kerja-kerja produksi TV. Soalnya Pak Mat PJ. Selamat bertugas. Min Rahim, Kak Min Rahim, JB. Apa katanya? Mengimbau, selamat petang dan selamat malam bertugas di Konti Radio Klasik. Lama tak bersiaran. Mengimbau kembali kenangan manis yang dinanti. Setiap petang, lagu-lagu mengambil kenangan. Buat halwa telinga sambil rehat di halaman rumah. Petang tadi lah ni. Abang Kairudin Kelana Jaya. Katanya menunggu akhirnya muncul juga. Semoga lagu disiarkan sedap-sedap belaka, insyaAllah. Kak Muzila Temon, apa katanya? Sambil menggoreng popiah goreng, sambil menggoreng popiah goreng dan air dan basah air kopi panas. Masak air kopi panas, cuaca mendung ketika ini. Baik, itu dapat saya bacakan sebelum kita akan berehat pada pukul 9 nanti untuk memberi laluan kepada berita jam 9. Lagu sebenarnya, bukan ku tak sudi. Itu dia, bukan saya tak sudi untuk menemani saudara setelah 3 bulan, hampir 3 bulan. Tapi hari ini insyaAllah ada di sini. Dan kita teruskan bersama Ritma Klasik dengan lagu Bukan Ku Tak Sudi, nyanyian dari pada kumpulan Iklim. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama mentazaman 9.17 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama saya, Asrul Bakar, dalam Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Yang masih lagi terus menyapa Galjar Talib dari Penerok Pontian, katanya sambil layan Radio Klasik menggamit kenangan Radio Klasik tetap nombor 1 buat DJ Asrul Bakar. Selamat malam dan selamat bertugas di Ritma Klasik. Terima kasih Kak Alifah. Katanya lamakah tak senang, tak tenang. Sekarang ni barulah. Semoga Kak Alifah tenang dan senang pada malam ini. Alhamdulillah dah kembali bersiaran. Apa khabar, sihat walafiat? Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Salam buat anak cucu yang Tok Mak rindui, katanya. Seterusnya Ina Tuaran Sabah, jauh di seberang sana, katanya sambil beristirahat, bukan isteri ya, sambil dengar Radio Klasik, lagu-lagu sedap, insyaAllah. Induk Baimun, terima kasih AB pasang lagu iklim, alhamdulillah sama-sama. Alang Din, Bukit Beruntung, Rawang, baru buka Klasik. Radio Klasik busy sikit, tak apa. Ada masa boleh dengar, tak ada masa kita cuba-cuba cucui dengar juga. Seterusnya Zaleha Hussein dari Popera. Dah lama tak bertugas, 3 bulan dah. Selamat bersiaran, terima kasih. In Bandar Sri Damansara, lama tak dengar suara, ke mana menghilang? Itulah menghilang. Ada kerja-kerja lain yang saya terpaksa siapkanlah. Kerja-kerja penerbitan TV. Soalnya Zarina, Zarina Hussein dari Sikamat, Seremban, ucapan kepada semua pendengar Radio Klasik, semoga sihat dan jaga kesihatan. Maklumlah musim jerebu ni. Katanya dah sampai ke 190 IP udara. Jadi berhati-hati, pakai pelitup muka. Mama Ila dari Labu, selamat. Apa katanya, rasanya lama tak dengar suara. Apa pun tetap menemani sampai 12 tengah malam nanti. Baik, kita terus dengan lagu Udang Sama Udang, Datin Rafiq Abuang, Apokalips, Dato' M. Nasir dan Persamaan, nyanyian dari kumpulan Freedom pada tahun 1987. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
5: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
6: Radio Klasik menggamit kenangan yurama melintas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Sekarang menunjukkan pukul 9.35 minit malam. Kita sudah berada di penghujung jam yang keempat dalam Ritma Klasik. Terus menyapa saya, jejaka idaman flat Seri Selangor. Alhamdulillah sekarang bertugas balik katanya. Saya jejaka idaman. Ya, kenal flat Seri Selangor. Ucapan khas untuk tersayang Syarifah Fatimah dengan ucapan abang sayang dirimu. Terima kasih DJB. Sama-sama. Kak Mas Alustar, nanti dalam nostalgia di klasik Kak Mas menunggu. Baik. Seterusnya Kak Kamaruzi Haji Tamis Mua Johor. Saya teringat lama meneka nama apa DJ ni. Tu dia. Baru teringat ya Kak Kamaruzi. Dari Mua. DJ tak demam ya. Alhamdulillah masih lagi bertahan lah ni. Walaupun IP dah semakin meningkat kan. Tapi kita masih terus berjaga-jagalah. Kak makan ayam gepuk malam ni. Oh, sedapnya. Terima kasih, lagu susunan yang mantap. Terima kasih. Baik, seterusnya Kak Alifah dari Kajang, orang kampung ni, penyampai Asrul AB dah kembali. Baik, Khairuddin, Abang Khairuddin, sekali lagi. Apa cerita Abang Khairuddin? Betul-betul rindu dengan leteran DJ Asrul. Ya. InsyaAllah, terima kasih. Kak Ruahya Jack dari Kuching, Sarawak. Apa katanya? Dia hantar love saja Kak Ruahya, ya. Malam-malam dengar lagu sedap-sedap malam ni, ya, katanya. Siapa? Tak ada nama ya. Akak Ida dan Abang Aziz, Dataran Teluk Intan. 80 kami ambil SPM, 82 ambil STPM, 82 kami berjumpa, kami mendirikan rumah tangga, 87 putra pertama, anak pertama, 89 putra kedua. Masa ni meletup lagu sedap-sedap didengar. Oh, yalah, di penghujung tahun 1980-an tu kan. Salam buat pendengar setia dari Kak Ida dan Abang Aziz dari Teluk Intan. Baik, Asma Jamiran dari Paguh. Selamat malam DJ bertugas. Selama menyepi, kini hadir. Kemana menghilang DJ? Layan terus Radio Klasik. Pandai berpantun je. Seterusnya, Kak Apipa dari Desa Haru apa? Jomlah kita santai-santai kat Punggai. Punggai. Oh, makan apa tu sedapnya. Baik. Kita teruskan dengan lagu Cinta Yang Satu. Muhaini Suratman, tahun 1982. Harapan Fazli Zainal dan Demi. Nyanyian live daripada Ella. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ritma klasik. Mengimbau memori. Mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk pukul 9.53 minit malam, mengakhiri ke jam yang 4 jam yang terakhir. Dapat saya bacakan beberapa kiriman tapi agak sedikit tidak mencukupi masa. Namun saya akan bacakan dalam segmen lagu rakaman Pil Hitam dan petikan filem Melayu klasik pada pukul 10 nanti. Kita teruskan dengan lagu Duhai Malam, nyanyian daripada Intan Sarafina dan gubahanku Bob Tutupuli. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sedikit kiriman daripada Salbiah yang berada di Johor Bahru. Seterusnya Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Si Kedah. Katanya baru balik dari M Makan Keduri, rumah kawan. Malam ini balik duk rehat sambil duk layan Radio Klasik. Kak Mia dari Temoh Perak. Tengah layan Radio Klasik menggamit kenangan radio kesayangan hampa. Katanya di cuaca panas tapi jerbu, duk je dalam rumah layan Radio Klasik. Abang Finn Tawau. Katanya sangat menghiburkan dan saya berharap sahabat lama di Felda Umas terhibur malam ini. Wan Salman Naim dari Sabah Pernam. Lama tak dengar suara, baru kini terdengar. Soalnya dari Haji Salman Naim, Batu 39 Darat, Sabah Pernam. Selamat bertugas. Pak Lah Kampung Sering, Radio Klasik katanya. Halil Osman Trong Perak. Ucapan selamat malam, selamat bertugas DJ ke udara. Layan je lagu-lagu diputarkan. Ada ketika lagu diputarkan menggamit kenangan dan mengusik jiwa. Tersenyum jelah. Masa berlalu dah tak boleh nak dikembalikan. Masa itu akan terus berlalu. Halil Osman dari Kampung Tersusun Padang Gajah, Terung Taiping. Dan Kak Muzila Timon katanya sedang mendengar Radio Klasik sambil berehat. Lagu pilihan DJ semuanya sedap belaka. Alhamdulillah. Sedang menunggu lagu-lagu nostalgia yang sekarang ni sedang ke udara. Dengar tanpa jemu 24 jam tanpa henti. Selamat bertugas hingga 12.30 malam. Baik, Haji Bari, Haji Ramli yang katanya sentiasa bersama di Radio Klasik tak jemu. Baik, kita akan teruskan nostalgia di Klasik dengan lagu Mekar Mawar, nyanyian daripada Fazidah Jonet, Kampuang Nan Di Jauh Di Mato, yang diterbitkan pada tahun 1962, nyanyian Oslan Hussein, dan Oh Khadijah, nyanyian Abdul Rahman. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama Muntazam masih lagi dengan lagu rakaman Piring Hitam dan petikan filem Melayu klasik. Baik, beberapa kiriman yang menyapa saya kat tipah, katanya lagu-lagu dari Nostalgia tetap kudengar. Lagu-lagu yang indah seni katanya tak jemu didengar dari dulu hingga kini. Itu dia. Kat tipah. Yusuf Dana Pantai Seremban katanya semoga sihat sejahtera dengan tugasan malam ini. Selamat sambil berehat, tetap layan Radio Klasik. Seterusnya, daripada Pak Malau Port Klang, setia mendengar lagu-lagu yang diputarkan pada malam ini, amat menghiburkan. Terima kasih. Kak Laila Tanjung Karang, selamat menjalankan tugas dari Kak Laila Tanjung Karang. Dan Abang Nin Banjari tadi katanya 3 juta lebih pendengar setia dengan Radio Klasik. Dah lama tak dengar iklan saya, pendengar setia Radio Klasik, dengan Abang Muktali dari Pemanis Gamat. Itu dia. Baik, kita akan teruskan lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan petikan filem Melayu Klasik. Kenangan lama filem Adikku. Yang diterbitkan pada tahun 1956, nyanyian daripada Kamsani. Filem Dendang Mahkota ataupun Dayang Senandung yang diterbitkan pada tahun 1965, nyanyian Rahimah Simen. Dan Jangan Menjeling, nyanyian dari Norbadia dan Aziz Jaafar. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: bertahan dengan jiwa.
1: Radio Klasik mengamit kenangan Yurama Berentas Zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Masih lagi ada beberapa kiriman yang akan saya habiskan pada malam ini. Tepat 10.45 minit malam. Katanya dari Kak Halimah. Kak Halimah dari Sungai Dua, Kepala Batas, Pulau Pinang. Kak tak minat dengan lagu-lagu lama tapi pelepas dengar sambil berehat. Lagu-lagu lama tak jemu didengar. Terima kasih. Itu dia. Sebenarnya Kak Acik Fatimah Zah Mu'a Johor. Katanya salam semua anak-anak cucu Tomak Rindui yang belum tidur. Salam AB. Waalaikumsalam Nur Stijah. AB Nur Stijah. Radio Klasik mengambil kenangan Irama Merentas Zaman. Baik, seterusnya Hamidi Noh dari Alor Pongsu. Apa ceritanya? Selamat malam. Katanya sentiasa bersama Radio Klasik. Kepada sahabat-sahabat Radio Klasik, semoga sihat dan terhibur bersama Radio Klasik. Itu saja yang dapat. Satu lagi, Kak Alifah dari Kajang. Semoga tenang dan senang bersama dengan DJ AB. Alhamdulillah. Baik, kita akan teruskan dengan lagu seterusnya, Dendang Pelaut. Rakaman pada tahun 1961, nyanyian Ahmad Sibi, Keindahan Bintang Malam. Pada tahun 1960, Zahar Agus. Dan satu lagi lagu, Isteriku Sejati, nyanyian daripada Abdullah Cik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama bentang zaman. Kita sudah berada di penghujung ritma klasik. Pukul 11 nanti akan menyusul berita jam 11 dan saya akan tinggalkan saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, saudara, saya akan tugas saya berakhir di sini. Semoga saudara tenang dan senang. Sekiranya ada salah dan silap, harap dimaafkan. Kita teruskan dengan lagu Manis 17 daripada filem Sayang Si Buta pada tahun 1965, nyanyian Dato' Ahmad Daud dan Lebu Patah Tanduk. Filem Badang, nyanyian Nona Aisyah, Rahma Ali dan Wahid Sati. Radio Klasik menggamit kenangan irama perintas zaman.

0: Komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
1: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalang. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
2: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang duduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
1: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Flying Doctor.
3: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
4: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
5: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
4: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
5: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
4: Tak apa, itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali.
5: Baik, terima kasih banyak.
4: Baik, doa semua, saya tak apa. Ya.
5: Tak ada.
4: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
5: Terima kasih banyak.
4: Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
6: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa yang dikatakan sebagai liputan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
3: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Cadangan penambahbaikan allowan bagi petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
6: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
3: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin, para pendengar yang saya kasih sekalian, terima kasih saya ucapkan masih setia untuk kita terus bersama bertilawah membaca Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 112 sehingga ayat 136 Surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana bi taridil mu'minin.

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya mengisahkan berkaitan Allah mengutuskan Rasulnya kepada kaum Nuh dan kaum Ad untuk mengesakan Allah. Dan juga Allah telah menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang mendustainya dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan yang akhirnya, sangkaan orang yang sombong bahawa mereka akan kekal hidup di dunia dengan membina bangunan yang tinggi, istana dan benteng-benteng yang kukuh. Alhamdulillah, demikian tadi muslimin, para pendengar yang saya kasih sekalian, beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Komes. K-O-M-E-S, Komes. Komes adalah bulu yang tumbuh di antara bibir bawah dengan dagu atau kumes.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Aku masih ingat hari pertama aku bertemu dengannya. Waktu itu, aku masih seorang pelajar sebuah universiti di Shah Alam. Semester kelima, kami harus menganjurkan kerja kursus kemasyarakatan di sekolah luar bandar. Sekolah di daerah Besut itu dipilih sebagai sekolah yang akan kami pergi bagi program tersebut. Kami ditugaskan menjalankan pelbagai aktiviti bersama-sama pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 di sekolah itu. Kami diminta untuk memberikan pendedahan berkenaan kursus yang kami ambil di universiti dan pengalaman kami sebagai mahasiswa ijazah kepujian. Di situlah aku melihat dia. Seorang anak muda tingkatan 6 yang pendiam, tidak banyak bercakap. Tetapi setiap kali dia tersenyum, ada sesuatu pada wajahnya yang membuatkan aku mahu melihatnya lebih lama. Dia juga kelihatan malu-malu, tapi dia yang paling menyerlah kerana fizikalnya yang tinggi dan wajahnya yang tampan. Waktu itu aku menjadi fasilitator untuk 6 kumpulan kecil yang dibahagikan sama rata. Dalam masa yang sama, aku juga menjalankan tugas sebagai pengacara majlis di sepanjang program tersebut berlangsung. Dia kerap melemparkan senyuman padaku sewaktu aku menjalankan aktiviti kumpulan. Kadang-kadang aku lihat dia curi-curi pandang, tapi aku menampar-nampar muka sendiri supaya tidak merasa perasan. Takkanlah adik tingkatan 6 tertarik dengan kakak Fesi pula kan, yang jarak umurnya lebih tua. Selama 3 hari program berlangsung, akhirnya kami pulang ke Kuala Lumpur. Kenangan di Besut kami simpan dalam gulungan filem yang diambil sepanjang program. Selaku ahli jawatan kuasa, aku ditugaskan mencuci gambar dan menyiapkan laporan kerja kursus. Gambar yang sudah dicuci, aku lihat satu persatu. Akhirnya, aku jumpa gambar kami satu kumpulan, terdiri daripada dia dan aku selaku fasilitator serta rakan-rakan yang lain. Ada beberapa keping gambar yang diambil oleh jurufoto dan salah satunya ada gambar Candid, dia sedang memandang ke arah aku. Aku sorokkan gambar itu agar tidak menjadi gosip dalam kalangan rakan-rakanku. Diam tak diam, ada sesuatu yang bersarang dalam hatiku secara tiba-tiba dan membuatkan aku berfikir panjang. Aku tahu jarak usia kami

bukan sedikit. Aku di universiti sibuk dengan kuliah dan tugasan. Dia pula masih memakai pakaian sekolah mengejar masa depannya sendiri. Sebab itu, aku tidak pernah menyangka pertemuan singkat itu akan membawa apa-apa makna. Sehinggalah program kemasyarakatan itu selesai setelah aku pulang ke Kuala Lumpur dan dia kekal di Terengganu. Namun entah bagaimana, nombor telefonnya masih tersimpan di dalam telefonku. Pada mulanya aku hanya menghantar pesanan ringkas, "Dah balik sekolah?" Kemudian menjadi, "Dah makan?" Dan akhirnya tanpa aku sedari, aku mula mencari alasan untuk menghubunginya. Aku yang lebih banyak memulakan perbualan. Kadang-kadang dia lambat membalas. Kadang-kadang hanya beberapa patah perkataan. Tetapi aku tetap menunggu. Aneh, seseorang yang berada ratusan kilometer jauhnya boleh membuatkan aku tersenyum hanya dengan satu mesej. Hari-hari kami mula dipenuhi cerita kecil. Dia bercerita tentang sekolahnya, tentang kawan-kawannya, tentang peperiksaan STPM yang bakal tiba, tentang impiannya untuk menyambung pengajian ke universiti. Aku pula bercerita tentang kehidupanku di universiti, tentang kuliah, tugasan dan kehidupan sebagai mahasiswa. Kami tidak pernah benar-benar berjanji apa-apa. Tidak pernah juga mengucapkan kata cinta. Tetapi perasaan itu tumbuh perlahan-lahan. Seperti bunga yang tidak pernah kami tanam, tetapi tiba-tiba sudah berbunga di antara kami. Jarak Kuala Lumpur dan Terengganu menjadi sesuatu yang pelik. Ia jauh untuk didatangi, tetapi dekat melalui telefon. Kadangkala aku sanggup menelefonnya menggunakan telefon awam kerana pada zaman itu, telefon bimbit harus ditambah nilai. Di daerah Besut pula, talian telefon belum begitu jelas dan dia sering bertinggik di tepi tangga untuk mendapatkan talian telefon yang lebih baik. Ada malam-malam tertentu aku menatap skrin telefon lama-lama menunggu namanya muncul. Bila mesej daripadanya masuk, hatiku terasa ringan. Bila dia tidak menghubungi, aku mula tertanya-tanya. Sibukkah dia? Dia dah tidur ke? Atau dia sudah tidak mahu bercakap denganku? Begitulah perasaanku membuat kerja. Ia tidak pernah meminta izin sebelum masuk. Dan perasaan ini pula tidak mengenal jarak.

Hari lahir kami menjadi satu lagi cerita. Kami mula bertukar-tukar hadiah. Bukan hadiah mahal pun. Kadang-kadang hanya sesuatu yang kecil. Sebuah komik yang aku beli di kedai buku menggunakan duit tabungan yang tak seberapa. Tapi dia suka kerana dia membaca komik sebegitu. Dia juga sering menghantarkan ucapan dengan kata-kata puitis. Aku pula suka membacanya. Meskipun tidak sedar yang kata-kata itu ditujukan untukku. Dia pernah menghadiahkan sepasang kasut sukan berwarna merah cambu sempena hari lahirku. Walaupun tidak berjenama, namun barang yang dibeli dengan wang yang tidak seberapa itu dihantar dengan perasaan yang begitu besar. Aku suka membayangkan dia memilih hadiah itu. Mungkin dia berdiri lama di sebuah kedai. Mungkin dia memegang beberapa barang sebelum akhirnya memilih satu. Dan apabila bungkusan itu sampai ke tanganku, aku terasa seolah-olah sebahagian kecil dirinya telah sampai ke Kuala Lumpur. Begitu juga sebaliknya. Aku menghantar hadiah kepadanya. Tidak pernah aku tahu sama ada dia benar-benar menyukai hadiah itu. Tetapi aku tahu satu perkara. Aku suka mengingatinya. Dan mungkin itulah maksud sebuah perasaan. Kita tidak perlu memiliki seseorang untuk mahu melihat dia bahagia. Dalam kata-kataku ada galakan untuk dia berjuang dalam STPM. Setiap kali dia tidak bersemangat, aku titipkan kata-kata yang memberikan kekuatan. Terkadang aku mungkin bertindak sebagai seorang kakak yang menasihati adiknya. Namun perasaan itu terlalu pelik untuk ditafsirkan. Dan aku terfikir bagaimana penerimaannya. Setahun berlalu, anak muda itu akhirnya menamatkan tingkatan 6 selepas menduduki peperiksaan STPM. Tidak lama kemudian, berita yang paling aku tunggu sampai jua kepadaku. Dia memberitahu berita gembira itu melalui surat yang diutus buatku. Bersama-sama surat itu, dia sisipkan gambar hari terakhir dia berpakaian sekolah sedang duduk di tepi pantai dengan wajah yang cukup ceria. Dia memaklumkan yang dia mendapat tempat di Universiti Putra Malaysia. Aku gembira bagi pihaknya. Untuk pertama kalinya, jarak yang selama ini memisahkan kami menjadi semakin pendek. Aku masih ingat hari dia mendaftar. Hari itu aku datang ke UPM. Aku mahu melihatnya, bukan melalui gambar, bukan melalui skrin telefon, tetapi dengan mataku sendiri. Aku berjalan di sekitar kampus dengan perasaan yang sukar untuk aku gambarkan. Jantungku berdegup laju. Entah kenapa aku rasa berdebar-debar. Di tengah-tengah kesibukan mahasiswa baru dan ibu bapa yang menghantar anak, aku mencarinya. Dan akhirnya aku nampak dia. Anak muda yang pernah aku temui di sebuah sekolah di Terengganu, kini berdiri sebagai mahasiswa. Aku tersenyum. Dia juga tersenyum. Tiada kata-kata yang dapat kami gambarkan waktu itu. Masing-masing seolah-olah berkata-kata dalam hati. Hanya satu pertemuan sederhana yang terasa begitu istimewa. Aku memandangnya dan terfikir, rupanya orang yang selama ini hanya tinggal di dalam telefon akhirnya berdiri di hadapanku. Pada hari itu aku sedar sesuatu. Kadang-kadang jarak bukanlah hukuman. Jarak adalah cara hidup mengajar kita tentang rindu, tentang sabar, tentang menghargai seseorang tanpa perlu sentiasa berada di sisinya.

Selepas dia mula belajar di UPM, hubungan kami berubah sedikit demi sedikit. Kami tidak lagi dipisahkan oleh Kuala Lumpur dan Terengganu. Tetapi kehidupan universiti mempunyai dunianya sendiri. Kawan-kawan baru, kuliah, tugasan, impian, masa yang semakin penuh, diri yang semakin sibuk, mesej yang dahulunya panjang menjadi semakin pendek, perbualan yang dahulu hampir setiap hari menjadi sesekali. Aku mula memahami bahawa manusia berubah apabila hidup mereka bergerak ke hadapan. Dan mungkin aku juga berubah. Kami tidak bergaduh. Tidak ada pengakhiran yang dramatik. Tiada sesiapa yang mengatakan kita berhenti di sini atau cukuplah sampai di sini. Hubungan itu hanya perlahan-lahan menjadi sunyi, seperti ombak yang datang ke pantai kemudian kembali ke laut. Bertahun-tahun kemudian, apabila aku mengenang semuanya, aku sering tertanya-tanya, adakah dia masih ingat? Masihkah dia menyimpan hadiah yang pernah aku kirimkan? Masihkah dia teringat seorang anak gadis dari Kuala Lumpur yang dahulu selalu menghantar mesej kepadanya, yang sering bergayut di telefon awam sambil menggenggam duit syiling? Masihkah dia ingat hari aku datang ke UPM ketika dia mula mendaftar sebagai mahasiswa, sewaktu kami makan bersama-sama selepas dia selesai urusan pendaftaran? Masihkah dia ingat sewaktu aku membawa dia bersiar-siar di Serdang dengan sebuah kereta Proton Saga biru? Masihkah dia ingat? Ah, aku tidak tahu. Mungkin dia sudah lupa. Mungkin kenangan itu hanya tinggal di dalam fikiranku. Tetapi aku tidak pernah menyesal. Kerana ada manusia yang hadir dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya. Mereka hadir untuk meninggalkan sebuah cerita. Dan dia adalah salah satu cerita yang indah untuk dikenang dalam hidupku. Cerita tentang seorang mahasiswa di Kuala Lumpur dan seorang anak muda di Terengganu. Tentang mesej-mesej yang menyeberangi negeri. Tentang bungkusan hadiah yang membawa rindu. Tentang dua hati yang pernah saling menunggu. Dan tentang sebuah perjalanan yang akhirnya menemukan mereka, namun terpisah jua tanpa rela. Aku tidak tahu apa yang berlaku kepada kami selepas itu. Tetapi setiap kali aku teringat zaman itu, aku tersenyum sendiri. Kerana pernah suatu ketika dahulu, ada seseorang yang tinggal begitu jauh namun terasa begitu dekat. Dan mungkin itulah yang paling indah tentang kenangan. Ia tidak perlu menjadi milik kita selamanya, tapi pernah menjadi sesuatu yang sangat bermakna.

Mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM.
0: Satu suara,
1: satu jiwa.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Jika sejarah sering menyebut nama Khalid bin Al-Walid, maka pada hari ini kita akan menyingkap tabir sejarah seorang tokoh yang tidak kurang hebatnya. Beliau adalah Al-Muthanna bin Harithah Al-Syaibani, seorang panglima punyai kejujuran yang dipuji oleh Rasulullah, dan keberaniannya serta strateginya dikagumi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Muthanna berasal daripada suku Bani Syaiban, sebuah kabilah Arab yang terkenal dengan ketangkasan berperang di wilayah sempadan Iraq dan Parsi. Beliau bukan sekadar pemimpin kabilah biasa. Al-Muthanna adalah seorang lelaki yang memiliki gabungan antara kekuatan fizikal, kecerdasan taktikal dan jiwa kepimpinan yang kental. Sebelum memeluk Islam, kabilahnya sudah pun terlibat dalam pertempuran-pertempuran kecil menentang kezaliman Parsi. Namun cahaya Islamlah yang mengubah semangat asabiyah, iaitu perkauman beliau, menjadi semangat jihad yang murni demi meninggikan kalimah Allah. Satu kisah menarik yang jarang diceritakan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah Bani Syaiban di kota Mekah sebelum hijrah. Al-Muthanna yang ketika itu belum memeluk Islam memberikan jawapan yang sangat jujur. Beliau berkata, "Kami berada di antara dua sempadan, satu menghadap Arab dan satu lagi menghadap Parsi. Kami berjanji untuk melindungi tuan daripada ancaman Arab. Namun kami mempunyai perjanjian dengan Parsi yang tidak membenarkan kami melindungi sesiapa yang mencabar mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kejujuran tersebut dengan bersabda bahawa agama ini hanya akan dimenangkan oleh mereka yang bersedia mempertahankannya dari semua sudut. Walaupun beliau pernah bertemu Nabi di Mekah sebelum hijrah, iaitu ketika masih musyrik, namun pengislamannya secara rasmi berlaku di Madinah pada penghujung usia kenabian. Al-Muthanna dikategorikan sebagai seorang sahabat Nabi. Ini bermakna beliau memeluk Islam dan sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Nama beliau mula muncul dengan sangat aktif dalam rekod sejarah Islam sebaik sahaja Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, iaitu awal tahun ke-11 Hijrah. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, Al-Muthanna sudah pun menjadi seorang Muslim yang taat dan pemimpin siri serangan kecil terhadap Parsi di wilayah sempadan Iraq. Sumbangan terbesar Al-Muthanna adalah keberaniannya memulakan kempen pembebasan Iraq. Beliau adalah orang pertama yang bertemu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk menyerang Parsi. Sayyidina Abu Bakar pernah memuji beliau dengan berkata, "Siapakah orang ini? Dia adalah seorang yang tidak dikenali tetapi mempunyai pengaruh yang besar di kalangan kaumnya." Kemuncak kegemilangan Al-Muthanna adalah Perang Buaib. Selepas kekalahan pahit tentera Islam dalam Perang Jambatan ataupun Battle of the Bridge, di mana Panglima Abu Ubaid Al-Thaqafi syahid, moral tentera Islam jatuh. Al-Muthanna bangkit mengambil alih kepimpinan. Beliau menyusun semula strategi dan berjaya menewaskan tentera Parsi yang dipimpin oleh Mihran. Kemenangan ini digelar sebagai Hari Balas Dendam yang mengembalikan maruah tentera Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Muthanna bin Al-Harithah mengajar kita bahawa kehebatan sesebuah tamadun tidak hanya terletak pada jumlah tentera, tetapi pada kejujuran niat dan ketajaman akal. Beliau, iaitu Al-Muthanna, bermula sebagai seorang pemimpin kabilah namun berakhir sebagai panglima. Beliau, Al-Muthanna, bermula sebagai seorang pemimpin kabilah namun berakhir sebagai panglima yang merintis jalan bagi Islam tersebar ke seluruh pelosok timur. Sekian untuk solat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
3: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
4: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
5: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian klasik lagu yang telah pun menghiburkan kita. Penyanyi Samsudin Lamin. Sejak tahun 1951 lagi sudah menyanyi untuk RTM bersama orkes rangkaian Tunas Baru, lagu Cinta Wayang tadi. Kalau saudara nak tahu, lagu Cinta Wayang ni ditujukan khas kepada kenangan lalu ketika beliau bersama bekas isteri pertamanya yang dikahwininya atas dasar cinta. Tapi lepas tu beliau terlibat dengan kemalangan, jadi wanita tu tinggalkan dirinya sendiri. Itu yang ditulis lagu tu. Lirik lagu oleh Samsudin Lamin sendiri. Lagu ini, muzik ni, seni katanya memang ikhlas dari hati. Baiklah saudara, hari ini hari Khamis 10 September 2026. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.58 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.05 minit pagi nanti. Dan Azura dah susun lagu-lagu yang Azura dah sediakan untuk saudara. Tapi tiba-tiba pula hilang, lari pula lagu-lagu yang Azura susun. Tak apa, Azura cari balik. Kita nak dengar lagu daripada persembahan OG Datuk Ahmad Daud, Cintaku Tak Bermusim. Tapi sebab itu pantun hari ini, pantun pagi ini ada kena dengan topik kita. Lemak manis buah berangan, tepi jalan janda baik. 80-an tahun kenangan, waktu abang kenal adik. Topiknya apa saja mengenai tahun 80-an. Hantar melalui FB Radio Klasik. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Mewangi setiap masa lekat di jiwa, Azura Lisa Aziz. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti, sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia Umbrella, Kawan Makan Kawan, sebuah lagu ciptaan cikgu, seorang guru ni, guru muzik di Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli Sabah. Siapa lagi lah kalau bukan cikgu Asmin Mudin. Oh, kan? Ada yang orang Sabahan yang dengar Radio Klasik pada waktu ini mesti tersenyum-senyum. Cikgu dia namanya disebut-sebut. Tahun 1993 lagi beliau gemar menulis lirik dengan teknik sahibah yang bermain-main dengan suku kata. Itulah dia, saudara Asmin Mudin. Banyaklah lagu-lagu dia yang hebat, antaranya Gemilang Jacqueline Victor, Kau Ilhamku, Manbai, lagu Ziana Zin, Anggapanmu, kan. Baiklah saudara, ini cerita yang tular ini. Empat beranak mencipta kenangan tersendiri menjelajah seluruh semenanjung sejauh 2,380 km, ya, dalam tempoh 10 hari dengan menaiki Vespa klasik tau. Perjalanan mereka tu dengan menaiki Vespa jenis PX200 dan Rally 200 itu bermula dari 28 Ogos yang lalu, berakhir hingga 6 September baru-baru ni. Itulah dia, saudara Muhammad Hanafiah Syari, 41 tahun, isterinya Siti Rohana Goh Abdullah, sama usianya, serta dua orang anak mereka, Nurul Izzah Muhammad Hasri, 13 tahun, dan Hanania Muhammad Hanafiah, 4 tahun. Mereka berdepan dengan macam-macam cabaran, namun mereka mencipta memori yang cukup indah sepanjang perjalanan berkenaan. Bermula dari Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Kedah, dan kembali semula ke Perlis lah, dengan hanya menaiki Vespa klasik. Nama klasik tu dah cukup bermakna, dan pengembaraan tersebut merupakan kali pertama yang dilakukan, yang juga cukup mengujakan. Dan antara cabaran sepanjang perjalanan, sudah pastinya cuaca panas, hujan, serta keadaan motosikal yang tak menentu. Ada antara kita yang fikir 10 kali nak naik ke tak nak naik untuk jelajah negara, dan mereka memilih laluan lebih selamatlah sepanjang jelajah berkenaan, terutamanya apabila membawa anak-anak. Jadi itulah dia, pada masa yang sama katanya mereka ingin mengajar anak-anak mengenai soal kerjasama, sabar, toleransi dan semangat kekeluargaan. Bila perjalanan jauh seperti ini, semua kena main peranan dan saling menjaga. Itulah dia, Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan. Kita ada lagu daripada persembahan Fatimah Razak sekejap lagi, Kemana di Mana. Tapi sebelum itu, beribu dengan JJ dan juga Dayang Kuintan, Peralihan Zaman. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa, lekat di jiwa. Singgahlah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Lagu tadi Rikino Bajuri and the Clifters. Lagunya Bisikan, lagu yang telah pun menghiburkan kita. Nantikan bersama untuk cubit-cubit manja 7.30 minit pagi nanti. Sketsa yang cukup mencuit hati, ramai yang ternanti-nanti . Kemudian kita ada topik menarik pukul 8 pagi nanti. Ada ramai yang dah hantar menerusi FB, laman muka buku yang Azura akan bacakan tepat pukul 8 pagi nanti. Topik menarik mengenai apa saja mengenai tahun 80-an. Yang lain boleh hantar terus ke Facebook kami, Radio Klasik. Hantar saja di situ. Ada yang hantar menerusi WhatsApp. Azura takut tak dapat baca kerana Azura tumpukan pada satu aplikasi ini saja, menerusi Facebook Radio Klasik. Cari kami dekat situ. Kita nak dengar Ginger Break dengan Bila Aku Telah Tiada. Kita ada Zaitun Samion selepas itu, tapi ini dia Puteri Remaja Rindu, kajian klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap-tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, telekom isi Pakman Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
7: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Cubit, cubit manja.
1: Apa yang aku terendah hendap tu, Bella?
2: Kak Sofia, ni ha, kucing Abang Ujang ni masuk dalam longkang ni ha, tak boleh keluar dari tadi. Abang Ujang suruh Bella pula selamatkan kucing dia.
1: Oh, Ujangnya mana?
2: Dia macam biasalah. Lepas subuh berdengkur, tidur balik, tunggu tengah hari dah lapar baru bangun.
1: Ujangnya tak kerja ke?
2: Kerja petang sampai malam. Dia kata siang panas. Tapi bila dia ada kat rumah, buat panas hati Bella je. Sibuk duk beli barang dalam talian je. Lepas tu kena scam.
1: Dia beli apa pula tu? Jangan beli barang-barang terlarang sudahlah. Kena hati-hati. Sekarang ni barang-barang macam tu dah banyak sangat dijual di pasaran e-dagang tau.
2: Tak adalah beli apa sangat. Yang Bella tengok, dia beli makanan kucing, selipar Jepun, ya, kuaci pun beli.
1: Selipar Jepun pun beli dalam talian? Kalau yang itu tak adalah bahaya. Tapi sekarang ni, Kementerian Komunikasi dah giatkan kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang-barang terlarang.
2: Elok sangatlah kalau macam tu. Kementerian Komunikasi pun sedia nak bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, KDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup, KPDN, Polis Diraja Malaysia, PDRM dan agensi-agensi berkaitan lain kan?
1: Yang Kak Sofia baca tu macam tu lah. Baguslah ada kerjasama tu sebab masih ada ruang yang perlu diperbaiki dalam ekosistem e-dagang negara kita ni.
2: Betul tu Kak Sofia. Sebabnya platform e-dagang sekarang ni belum lagi dilesenkan.
1: Tambah lagi dengan isu akaun palsu. Biasanya akaun palsu tu digunakan untuk menjual barang-barang terlarang tu lah.
2: Sebab tu platform e-dagang kena ambil perhatian serius. Dan yang paling penting, kita sebagai pengguna ni kena bijak. Tak buat perkara-perkara tak elok.
1: Betul. Kena hati-hatilah selalu. Fikir dulu banyak kali sebelum buat apa-apa.
2: Kucing ni cakap tangan Bella pula.
1: Sini. Mari sini Kak Sofia tengok. Lah, Bella, panjangnya luka ni. Jom kita pergi klinik. Sakit ke? Sakit tak?
2: Sakit juga. Tapi lebih sakit hati Bella Kak Abang Ujang ni lagi tau.
1: Inilah yang dikatakan luka di tangan nampak berdarah, luka di hati tak siapa yang tahu.
2: Kak Sofia ni sempat lagi dia dengar pepatah-pepatah pula. Ni tangan Bella dah berdarah dah ni.
1: Kita pergi klinik. Cepat jom.
2: Ini Kak Sofia, kucing Abang Ujang dalam longkang tu macam mana?
1: Biar je lah dulu. Kejap lagi dia lapar, dia keluar lah tu. Sama macam tuan dia. Jom. Darah tu nanti kena jangkitan kuman.

Itulah dia lagu daripada persembahan Zahra Agus, Jiwa Merana. Dari dulu suaranya sering kedengaran menerusi Radio Melaya ya. Siapa yang tak kenal dengan penyanyi yang bersuara lunak, Zahra Agus. Kelahiran Palembang, Sumatera, Indonesia tahun 1922. Usia 9 tahun lagi beliau dah ikut bapa tirinya ya. Seorang pengurus Borneo Star Opera. Jelajah Melaya. Jadi dari situlah beliau berjinak-jinak dalam bidang seni. Siniwati Zahra Agus, lunak suaranya sehingga kan suaranya sering saja kedengaran di Radio Melaya pada waktu itu. Beliau juga pernah membintangi filem Angin Pesan tahun 1954, Madu 3 itu yang kita ingat-ingat sampai sekarang, tahun 1964. Miang-miang Keladi pun ada tahun 1968, dan filem terakhir Bukan Salah Ibu Mengandung 1969. Baiklah saudara, kita akan teruskan hiburan. Di samping saudara bolehlah hantar topik menarik. Topik 80-an ni kalau buat 2-3 kali pun memang ada saja ceritanya. Terlalu banyak. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamai kenangan Cinta Badarai tahun 1992 kat Melah kita tadi. 7.55 minit pagi, kemudian pukul 8 pagi nanti Azura akan mula baca satu persatu yang dia hantar melalui CFB Radio Klasik.